RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 FM dari Rumah Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik senak, masih mau bagas di pagi yang mendung iko. Jadi ternyata lumayan gerimis pagi kode sana. Jadi yang lagi di jalan hati-hati. Mungkin tetap pakai jaket yang agak tebel. Kalau tidak, pakai mantel kos kalian yo. Pakai jas hujan biar aman. Takutnya adik sana iko, karena iko awal bulan mungkin yang habis terima gajian malah ngedrop, gak jadi makan-makan, gak jadi mungkin pengen ngantar anak dan istrinya untuk jajan mungkin yo. Tetap jaga kesehatan di pagi ke adik sana, walaupun mendung, walaupun gerimis yo. Karena waktu kita masih panjang, wis masih panjang gak tuh. Maksudnya masih panjang kok, hitungannya tuh. Ya, kita masih memiliki hari esok adik sana, jadi gimana caranya kok badan kita tetap sehat terus, tetap kuat terus, ya kan? Minum suplemen, terus bisa juga dengan olahraga tipis-tipis, walaupun hujan mungkin pacarnya bisa olahraga di rumah, sekedar angkat galon, mungkin merapikan tempat tidur, atau mungkin bisa juga untuk jalan di tempat, kayak pacaran gak tuh? Nah, di sana aku ada info tentang penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yang dimana di sana untuk 3 jenis BBM non subsidi mengalami penyesuaian. Yaitu yang pertama di sana untuk Pertamax tidak ada perubahan, lalu untuk Pertamax Green itu juga tidak ada perubahan. Nah, di Pertamax Turbo di sana gua ada perubahan dari 20.750-nya per liter penyesuaian menjadi 19.300. Lumayan turun 1.450, lalu ada dex slide yang dari 23.000 menjadi 19.700. Wah, kalau ini lumayan ya dex slide. Lalu yang terakhir ada sana ada Pertamina dex dari 24.800 sampai 20 turun menjadi 21.150 rupiah. Nah, cak mana ada sana ya pakai yang mana nih? Tapi beberapa diskon-diskon potongan dengan turunnya harga ini lumayan juga di sana ya. Mungkin yang pakai BBM non subsidi lumayan lah, bisa sedikit pengiritan. Nah, di sana berlanjut untuk lagu selanjutnya ada Lestari Dwi Jayanti Tanah Bengkulu. Jangan kemana di sana, tetap dengan terus Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Tebak-tebak. Dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Maju FM, Radio Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senak walaupun hujan sudah reda ya tadi yang sempat gerimis, tapi ya jangan murungkan untuk semangat dan niat kita untuk olahraga. Di sana sudah terpantau di Simang Senggip kok banyak yang lalu lalang, walaupun jalan kaki, mungkin ada yang sepedaan, walaupun cuma sekedar mungkin beli sayur di sana. Kalau tidak beli sayur, beli lauk mungkin untuk sarapan pagi kok. Nah, yang penting kok adalah bergeraknya di sana. Jadi mengawali pagi biar badan bergerak, biar sehat terus, biar otot-otot kencang terus, ya kan? Jangan lewatkan olahraga di sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, padahal baru dibuat, kok sudah ada coret-coret di pagar taman ini? Nah, ini juga nih, kok lampu tamannya sudah ada yang pecah sih?
1: Weh, weh, weh, weh, ada apa nih? Masih pagi nih, udah ngedobel aja.
0: Ini nih kak, aku lihat Instagram, ada yang posting tentang kerusakan fasilitas umum. Padahal kan kak, ini baru selesai dibangun loh sama pemerintah.
1: Nah, itu dia yang harus kita perangi. Kita sebagai masyarakat memang harus peduli dan saling menjaga fasilitas umum yang ada, seperti taman, sarana olahraga, dan lain-lain yang memang sudah dibuat pemerintah. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib kalau melihat ada oknum yang coba merusak fasilitas umum yang kayak gitu.
0: Betul banget tuh kak, apalagi kan fasilitas ini dibuat dari pajak yang kita bayarkan kak ya.
1: Nah itu kamu tahu. Ya udah deh, kakak berangkat kerja dulu ya.
0: Oke deh.
1: Fasilitas umum dibuat untuk kepentingan bersama. Mari kita gunakan dan jaga dengan sebaik-baiknya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Hari sana UNIP menerima sebanyak 1.224 mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat atau SMMPTN Barat tahun 2026. Hasil seleksi tersebut diumumkan secara resmi oleh panitia pusat pada Selasa 30 Juni dan menjadi penanda dimulainya tahapan registrasi bagi peserta yang lolos. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik UNIP sekaligus Ketua Panitia Lokal SMMPTN Barat, Profesor Dr. Kamaluddin melalui juru bicara panitia lokal Iqbal Rahmat Ghani M.Kesos mengatakan bahwa peserta dapat mengecek hasil seleksi secara daring. Informasi kelulusan dapat diakses melalui laman resmi SMMPTN Barat maupun laman Biro Universitas Bengkulu dengan memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Menurut Iqbal, penyelenggaraan ujian berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti sejak hari pertama hingga berakhirnya pelaksanaan tes. Panitia juga tidak menemukan adanya praktik kecurangan sehingga proses seleksi berlangsung sesuai prinsip kejujuran integritas akademik. Peserta yang telah dinyatakan lulus diminta segera mengikuti tahapan registrasi dan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan Universitas Bengkulu. Seluruh informasi mengenai proses tersebut akan disampaikan melalui kanal resmi Universitas, sehingga calon mahasiswa diimbau untuk terus memantau pengumuman yang tersedia. Kabar berikutnya, di sana sejumlah pedagang resmi di kawasan Belunggu Point di Kota Bengkulu mengeluhkan keberadaan PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang atau zona merah. Keberadaan PKL yang tidak terdaftar dinilai mengganggu ketertiban kawasan serta mengurangi kenyamanan pengunjung. Keluhan itu disampaikan salah satu seorang pedagang yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu melalui layanan pengaduan lapor Satpol PP Kota Bengkulu pada Selasa malam 30 Juni. Dalam laporannya, pedagang tersebut menyampaikan kondisi kawasan Belunggu Point yang dinilai semakin semerawut akibat adanya PKL yang berjualan dan meletakkan barang dagangan di atas trotoar, khususnya di kawasan zona merah. Adapun area yang dimaksud berada di depan kawasan RSHD atau Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu serta di sekitar kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai zona merah yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

91,7 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih sama Bagas ditemenin di Berindo pagi kok. Jangan lupa nanti pukul 9 tepat kita akan ada program kece kita ada sana ya. Jadi yang pengen dengerin obrolan seru jangan pasti untuk melewatkan. Nah ada sana kok ada request dari pendengar setia kita ada Bang Riko di Tanah Patah. Selamat pagi Bang Riko, sudah ngopi belum kok pagi ini? Ya, karena cuaca cukup mendung tapi sudah Bagas pantau kok di mungkin daerah arah-arah ke dekat-dekat pantai kok sudah mulai cerah. Mungkin habis ini lewat nih mendungnya nih. Jadi sudah bisa cerah, sudah bisa merasakan panasnya matahari yang bisa membantu kita mendapatkan vitamin D yang lebih banyak di sana. Bang Riko di Tanah Patah mau putarkan lagu Lada dari Salsa Bintan. Makasih. Sama-sama, Bang. Lagunya ditunggu Bagas prepare-kan dahulu. Jadi buat ada sana sekalian pengen request seperti Bang Riko boleh di 0811 7816544 atau di line telepon 7321994. Kita putarkan dulu satu lagu di sana. The One Fat Nirvana Lenggang Serawai.

Prompar FM.

0: Rompar FM. Rompar
1: FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Hari Senin, mahasiswa KKN kelompok 216 Universitas Bengkulu menggelar pelatihan pembuatan pupuk komposisional budidaya maggot black soldier fly atau BSF bagi masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Majeged, Kabupaten Kaur pada Selasa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi produk yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Pelatihan diikuti puluhan warga dalam rangkaian penyampaian materi dan praktik langsung. Selain mengajarkan teknik pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, mahasiswa KKN juga memperkenalkan budidaya maggot BSF sebagai solusi pengurangan sampah rumah tangga sekaligus alternatif usaha produktif di tingkat desa. Materi pembuatan pupuk kompos disampaikan mahasiswa program studi agribisnis Yulianti. Dalam pemaparannya, peserta dikenalkan pada tahapan mengolah sampah organik menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman perkebunan maupun pekarangan rumah. Selanjutnya, mahasiswa program studi peternakan sekaligus penanggung jawab kegiatan Nofrizal memberikan pelatihan budidaya maggot BSF. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai manfaat maggot sebagai pengurai sampah organik, pakan ternak berprotein tinggi, hingga komoditas yang berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, mahasiswa KKN kelompok 216 Universitas Bengkulu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik semakin meningkat. Kabar berikutnya, di sana BPS Kota Bengkulu terus mendorong peningkatan kualitas data pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral yang diikuti oleh 10 OPD di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut digelar di Aula BPS Kota Bengkulu pada Senin 30 Juni 2026. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data sekaligus mendukung penyusunan program dan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebanyak 10 OPD mengikuti kegiatan tersebut, yakni Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Koperasi dan UKM, DPMP, TSP, BKPSDM, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kepala BPS Kota Bengkulu Iin Inayati, didampingi Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral Sriwiyana Teguh Ananto, menegaskan bahwa pembinaan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Melalui kegiatan ini, BPS Kota Bengkulu menegaskan komitmennya sebagai pembina data statistik dalam mendukung terwujudnya sistem statistik nasional dan implementasi program Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Kedepan, sinergi antara BPS dan OPD diharapkan semakin kuat sehingga mampu menghasilkan data yang tidak hanya berkualitas tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Bengkulu yang berkelanjutan. Jadi kulain pekabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana kita akan mendengarkan untuk program Gadget Gitar dengan konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas bersama narasumber Sari Wahyuni.

0: wabarakatuh di sana. Selamat siang di Berondo siang hari kok di sana yo di Kawani Keriri, dan seperti biasa kita akan di gelaran kece kita di sana di siang hari kok spesial yo. Seperti biasa di hari seperti ini kita akan ngobrol-ngobrol ke salah satu dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Temanya menarik di sana, dan kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu khususnya di generasi muda, yaitu konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas ya dek. Jadi di siang hari ini temanya semakin unik ya. Di siang hari ini, jadi untuk di sana yang bergabung kelak di line telepon juga Riri buka di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya. Jadi di era digital seperti sekarang kok, media sosial pastinya menjadi ruang utama anak muda berekspresi nih kan. Namun jadi pertanyaan, sudahkah bahasa yang digunakan mencerminkan kecerdasan atau karakter bangsa? Nah itu yang kita bahas di siang hari kok. Jadi untuk di siang hari kok sudah ada narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, ada Inga Sari Wahyuni SPD. Assalamualaikum Inga.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapunya ngecik tuh suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mic-nya belum itu ini.
2: Cek.
0: Ah, mantap. Merdu.
2: Waalaikumsalam.
0: Asik.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdu suaringa, kada.
2: Selamat pagi Bapak Ibu.
0: Adik sanak
2: segalonyo.
0: Betul. Puasinya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi di siang hari kok yo, semangat tentunya walaupun kita lagi berpuasa tentunya ya. Dan di siang hari kok di sana yang nak bergabung kelak sesudah kita tanya-tanya ke Inga, boleh yo. Inga apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah yo. Nah jadi untuk di siang hari kok, kita bahas temanya yang sangat menarik Daingnya di siang hari ko, tentunya dengan konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas ya dek. Nah jadi sebenarnya apa ko Inga yang dimaksud dengan konten bahasa yang berkualitas kira-kira?
2: Baik
0: di ya nggak apa-apa,
2: di era digital kayak gini kan, yuk jadi media sosial itu sudah sangat dekat dalam kehidupan kita gitu ya. Sudah jadi teman akrab kita.
0: Betul.
2: Bahkan kalau misalnya kita pergi-pergi, ketinggalan HP itu jauh lebih pusing dibandingkan ketinggalan dompet. Ya betul ya.
0: Betul.
2: Jadi menandakan bahwasannya memang sudah sangat akrab sekali kita dengan media sosial. Nah, media sosial ini kita bisa menikmati, bisa sebagai penikmat ataupun juga kita bisa sebagai konten kreator. Baik sebagai konten maupun konten kreator maksudnya, dan juga sebagai penikmat harusnya memperhatikan dari segi kontennya maupun bahasa yang digunakan. Nah tadi Ayur ini menanyakan terkait yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas itu seperti apa? Nah mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Bahwasanya konten bahasa ini konten bahasa yang seperti apa gitu ya. Konten bahasa ini intinya konten yang unsur utamanya itu mengenai tentang bahasa. Baik bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, maupun bahasa asing seperti itu ya. Nah harapannya konten kreator yang mengunggah atau berkiprah dalam media sosial terkait dengan konten bahasa, harapannya tetap memperhatikan bahasanya. Jadi bukan hanya sekedar mementingkan keviralan,
0: betul.
2: Ya, tetapi juga perlu dilihat dari sisi yang lain. Apakah memberikan nilai-nilai edukatif, ataukah dia menyinggung atau tidak, dan lain sebagainya macamnya. Jadi konten berbahasa yang berkualitas itu, yang pastinya dari segi bahasa dia menggunakan bahasa yang tepat, gitu ya, bahasa yang jelas, bahasa yang santun dan sesuai konteksnya. Jika misalnya memang konteksnya itu tidak resmi, maka menggunakan bahasa yang tidak resmi, tetapi tetap memperhatikan unsur-unsur yang tadi kesantunan tersebut. Gitu. Terus dari segi pilihan kata, struktur kalimatnya juga tepat digunakan, kemudian bahasa yang digunakan dia tidak provokatif, gitu ya. misalnya nih menggunakan bahasa daerah, terlalu konten bahasa menggunakan bahasa daerah, mengagungkan bahasa Bengkulu dengan menghina bahasa lain, nah itu tidak boleh seperti itu ya. Tetap memperhatikan unsur-unsur tersebut sehingga tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Kemudian konten bahasa yang berkualitas seperti apa? Mempertimbangkan audiensnya. Memperhatikan apakah targetnya anak muda, gitu ya, atau mungkin memang pelajar atau seperti apa, sehingga bahasa yang digunakan sesuai dengan audiensnya. Jadi informasi itu tersampaikan, harapannya tersampaikan dengan baik dan tepat. Itu yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar viral aja ya Mbak, karena kalau sekarang kan kalau diperhatikan
0: yang penting viral, iya betul.
2: Tapi tetap kalau bisa mengandung nilai edukatif, inspiratif dan informatif.
0: Nah, jadi itu ya manfaat apa yang dimaksud dengan konten bahasa itu tadi. Nah, yang penting nengok manfaatnya, tujuannya tentunya ke mana ini, ke anak muda atau ke generasi yang paling kecil ya, anak-anak ya. Nah, jadi untuk kira-kira tapi Balai Bahasa udah buat konten-konten seperti bahasa Bengkulu kah? Udah.
2: Alhamdulillah udah ada.
0: Udah jadi ada
2: di,
0: ya.
2: Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu ada bagian yaitu penyuluhan bahasa. Jadi penyuluhan bahasa itu kita lakukan ada yang secara langsung ataupun melalui media sosial. Jadi kita tidak melalui Instagram, melalui YouTube, TikTok dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga ada tentang penggunaan bahasa daerah. Misalnya bahasa daerah Bengkulu. Kepala apa
0: gitu. Oh gitu, kepalo ya.
2: Kepala loh.
0: Kepala ya.
2: Alhamdulillah sudah ada.
0: Sudah ya. Ya. Nah, jadi tapi bukan kita dari Balai Bahasa aja udah sih yang buat konten seperti itu, harusnya udah generasi muda pun bisa harusnya seperti buat konten-konten lucu tapi berbahasa Bengkulu mungkin ya, lebih tertarik lagi. Ya. Jadi untuk kalau seandainya kualitas bahasa ini dalam konten digital penting enggak bagi perkembangan intelektual generasi muda kira-kira menurut Inga?
2: Kalau menurut saya sangat penting.
0: Sangat penting ya.
2: Jadi secara tidak langsung media sosial itu mencerminkan baik pribadi yang memiliki akun ataupun secara tidak langsungnya mewakili suatu daerah atau masyarakat. Jadi ketika memang masyarakat atau individu itu memberikan konten-konten yang mendidik, mempunyai penggunaan bahasa yang baik, secara tidak langsung mencerminkan kepribadiannya seperti itu, seperti ya. Tetapi ketika misalnya memang tercerminkan menggunakan kata kasar, provokatif, atau hanya sekedar viral tapi tidak mengandung nilai edukatif, gitu kan, kemungkinan besar kepribadiannya seperti itu. Jadi jika semua individu yang ada di khususnya di masyarakat Bengkulu misalnya menggunakan konten-konten yang tidak mengunggah konten yang tidak baik, maka mencerminkanlah Bengkulu seperti itu.
0: Iya, betul.
2: Maka dari itu kita perlu memperhatikan kualitas konten kita dari segi bahasanya gitu ya, maupun dari konten itu sendiri.
0: Seperti itu. Jadi saya penting ya. Tapi kalau untuk generasi muda kira-kira ngapo ku ingat perlu peduli dengan bahasa di media sosial?
2: Perlu
0: ya harusnya. Iya.
2: Generasi muda itu kan akan penerus ke waktu yang akan datang. Jadi kalau misalnya generasi muda kita pada saat ini peduli dengan penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga menggunakan bahasa daerah. Jadi kita di sini menggunakan bahasa Indonesia itu juga, tapi kita juga tetap melestarikan bahasa daerah kita, terkhusus kita di Bengkulu gitu ya. Jadi harus peduli, harus aware dengan penggunaan bahasa di media sosial seperti itu, sehingga ketika memang generasi muda tersebut memperhatikan itu, gitu kan, maka harapannya ke depan negara kita juga jadi lebih bagus.
0: Itu harusnya peduli ya, walaupun dicampur kontennya kayak bahasa Indonesia bisa kali ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa Bengkulu bisa gak nggak?
2: Mungkin lebih baik ada satu kala konten khusus bahasa Indonesia, ada satu kala konten bahasa daerah. Khawatirnya kalau dicampur aduk jadi miskomunikasi juga gitu kan ya, bagi yang mendengarkannya seperti itu.
0: Seperti itu, oke deh. Jadi untuk adik sana yang bergabung di sesi siang hari ini di kaca kita. Boleh Riri buka di 0736 7321994, atau juga bisa dikirim WhatsApp yo di 0811 7816544 yo, karena kita masih bahas tentang konten-konten Iko. Karena kan kalau di era digital nih sepertinya konten tuh lebih menarik lagi ya kan, daripada buku misalnya. Oke deh. Nah, kalau untuk di sisi lain kan realitas di media sosial ini menunjukkan bahwa bahasa gaul dan singkatan sangat mendominasi percakapan anak muda tentunya, Da Inge. Nah, apa sih penggunaan bahasa gaul atau singkatan di media sosial ini mempengaruhi gak kira-kira untuk kemampuan berbahasa daerah? Ya,
2: jadi sebenarnya kan Mbak, penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan di konten media sosial itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu ya. Tetapi memang perlu diperhatikan konteksnya gitu. Kalau misalnya dalam konteks memberikan informasi gitu ya, terus pendidikan ataupun lembaga pemerintah, tentu tidak dibenarkan juga penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan tadi. Seperti biasa kan, kalau zaman dulu mungkin belum ada brosis gitu ya.
0: Betul.
2: Zaman kita belum ada kayaknya Mbak ya?
0: Belum nih kayaknya, ini brosis ya.
2: Atau sekarang mokel.
0: Iya lah, mokel.
2: Mungkin itu dinamika ya, dinamika dari peradaban manusia, bahwasanya bahasa itu ya mengalami perubahan-perubahan seperti itu.
0: Oke. Okay, jadi enggak apa-apa diomong bahasa gaul itu ya, Inga ya.
2: Ya, boleh, tetapi boleh, tetap ya, memperhatikan konteksnya lagi gitu ya.
0: Oh, memperhatikan konteksnya ya, seperti apa.
2: Kalau misalnya ya, memang konten bahasa daerah, ya memang perlu pakai bahasa daerah
0: iya,
2: gitu ya. Kalau misalnya memang dalam konten bahasanya itu ingin memberikan edukasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya bagaimana penggunaan di dipisah atau tidak gitu ya. Jadi harapannya tidak menggunakan bahasa gaul gitu, singkatan. Kalau dikhawatirkan orang informasinya tidak sampai.
0: Oke deh. Nah, kita dengeri dulu satu lagu Da Inga di siang hari kontok ngawani di sana yang lagi mungkin lagi dengar kita di siang hari ini.

0: Di sana balik lagi masih bersama Riri di siang record di Kece Kito dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya, bersama Inga Sari Wayuni SPD. Dan tadi kita udah bahas sedikit ya tentang konten-konten bahasa yang berkualitas untuk generasi muda semakin cerdas. Jadi bukan berarti soal viral aja tadi dak kato Inga atau perbanyak penonton ya, tapi juga ini soal ketepatan ya, ada kesantunan tadi dan juga nilai isi kontennya tadi dak Inga.
1: Betul.
0: Nah, jadi untuk di sana yang nak bergabung di siang hari ini nak nanyo-nanyo bisa langsung kelak dijawab ke Inga Sari ya di siang hari ini. Lanjut lagi nggak kita tentang bahas konten ini.
1: Siap.
0: Oke. Nah, di untuk di siang hari ini kira-kira konten yang seperti lawak-lawak bahasa Bengkulu itu bisa kali dak nggak untuk dikembangkan lagi kan, untuk lebih menarik lagi dak?
1: Boleh
0: ya. Jadi untuk, tapi kalau untuk kapan baiknya menggunakan bahasa baku? Kira-kira itu kapan
1: ya? Ya, baik. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu gitu ya. Kita kan sering di, kalau di sekolah dulu di guru-guru, ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, gitu ya. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka itu tadi penggunaan bahasanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Harus kata baku salah satunya, atau penggunaan tanda baca dan lain sebagainya, maksudnya harus tepat. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka bukan kaidah bahasa yang diperhatikan, tetapi dengan konteksnya, dengan lawan bicara kita, siapa yang kita ajak bicara, kemudian situasinya formal atau non formal dan lain sebagainya. Jadi ketika menggunakan bahasa baku, maka konten bahasa yang menggunakan bahasa baku itu ya yang dia berkaitan dengan kegiatan yang bersifatnya resmi, pendidikan, lembaga pemerintah gitu ya. Ataupun boleh juga konten kreator ketika menggunakan kata baku, tetapi memang isi materinya itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Misalnya contohnya menjelaskan terkait penggunaan tadi, kapan di itu dipisah atau digabung. Contoh di rumah.
0: Ah, itu dipisah,
1: dipisah atau digabung, Mbak?
0: Nah, kira.
1: Jadi kalau misalnya kalau di itu di rumah itu dipisah karena
0: tempat,
1: di itu ya,
0: ya
1: berfungsinya sebagai kata depan. Tapi beda kalau misalnya dipukul. Gabung, karena realitanya ya, memang masyarakat kan masih bingung gitu ya. Terus pelajar-pelajar kita pun juga kapan nih menggunakan kata dinya digabung atau tidak. Nah, ketika konten kreator ingin mengangkat terkait hal itu, maka dia perlu menggunakan kata baku, bukan kata bahasa daerah ataupun misalnya bahasa gaul seperti itu.
0: Tapi kadang di sekitaran kita juga sering nanya, kok dipisah dak sih kalau untuk tempat, ya dipisah lah gitu kan kadang tuh.
1: Iya, seperti itu. Memang kenyataannya memang masyarakat terutama generasi muda mungkin masih perlu banyak belajar terkait penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Maka dari itu fungsi dari Balai Bahasa tadi ya terkait dengan penyuluhan, kita sama-sama memberikan penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Nah, gitu ya. Kadang bahasa baku ini sering dianggap terlalu kaku, dak nggak?
1: Iya.
0: Apalagi kalau untuk generasi muda yang mungkin generasi muda kok lebih santai ya kan.
1: Betul.
0: Jadi penggunaan bahasa baku itu terlalu kaku untuk anak-anak generasi muda mungkin kan. Nah, kalau untuk tadi balik lagi kita ke bahasa gaul, dak ingat? Tapi kan kalau untuk bahasa gaul nih tentu segala sesuatu nih yang berlebihan bisa membawa dampak tertentu pastinya, dak. Nah, jadi apa kira-kira untuk resiko kalau terlalu sering atau berlebihan nih kamu memakai bahasa gaul atau singkatan lah kira-kira, ingat?
1: Ya, baik. Yang dikhawatirkan sebenarnya ketika generasi muda kita terlalu banyak menggunakan bahasa gaul gitu ya, akan kehilangan, lama sedikit terkikis sedikit demi sedikit bagaimana dia menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Itu yang dikhawatirkan. Ataupun tren sekarang generasi muda kita lebih bangga dengan bahasa asing. Gitu ya, lebih bangga dengan bahasa asing, dia tidak terlalu peduli lagi dengan bahasa Indonesia. Dikhawatirkannya bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu ya, nanti kalau bukan kita yang gunakan, siapa lagi gitu ya, terutama untuk generasi muda.
0: Ya lama-lama kelak jadi lupa bahasa daerah.
1: Iya kan. Jadi bahasa daerah tetap kita gunakan dalam konteks formal, dalam konteks informal gitu, ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia tetap kita gunakan juga.
0: Betul ya. Jadi kalau tiba-tiba merantau ke daerah lain, tiba-tiba pakai bahasa daerah itu dan daerah kita lupa sendiri ya. Jadinya ibarat seperti itu, udah ingat. Ya,
1: jadi khawatirnya nanti lebih ini.
0: Lebih ke bahasa gaul terus.
1: Iya, gaul terus mereka. Iya. Jadi lupa bahasa Indonesianya. Yang benarnya cica atau ceca.
0: Ya, aduh, ya mana tuh ya.
1: Iya ya. Kalau sebenarnya kalau masih kecil dulu kita sering nanya cica, cica, dinding. Tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang benar itu adalah ceca.
0: Ceca harusnya ya. Oh iya.
1: Jadi nyanyinya besok ceca, ceca di dinding.
0: Jadi kita mau ngajari ke anak salah dong, berarti cica, cica. Ya.
1: Kalau tidak dalam konteks resmi generasi muda kita tidak bisa menggunakan bahasa bangsanya sendiri dengan benar.
0: Oke. Nah, jadi lah dapat ilmu tentang lagu cicak tadi ya ternyata. Jadi untuk menjadi pengingat juga kalau kebiasaan kecil ternyata di media sosial ini bisa mempengaruhi dah ingat kemampuan berbahasa dan juga situasi yang formal tentunya ada. Aduh, jadi jangan lupa untuk tetap membanggakan lah untuk menggunakan bahasa daerah lah kira-kira dah. Nah kalau untuk di bagian tentang cemana sih cara tetap biar kreatif ya sambil menggunakan bahasa baku itu sendiri, kira-kira cemana tuh tinggal?
1: Tadi Mbak Riri juga udah nyinggung ya, kalau misalnya generasi muda kita tuh males lah menggunakan kata baku, mereka lebih suka pakai bahasa gaul.

0: misalnya dijelaskan kayak guru kan, kapan menggunakan kata jam, jam adalah gitu-gitu, pasti akan bosan orang melihat di media sosial ya, pasti langsung di skip gitu, dan pasti langsung dilewatin.
1: Tertarik, ya?
0: Nah, itulah menjadi tantangan generasi muda, khususnya konten kreator bahasa, baik mau bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sebisa mungkin, sekreatif mungkin untuk mengemasnya sehingga orang itu tertarik untuk melihat. Apakah bisa dibuat dalam bentuk cerita singkat, tetapi di dalamnya ada unsur edukatif tadi, penggunaan kata jam dan pukul kapan digunakan, gitu. Bahasa daerah tadi pun juga demikian, mungkin bisa dibuat seperti cerita, ilustrasi, sehingga orang tertarik melihat, oh secara tidak langsung mereka dapat nih, oh ternyata bahasa Bengkulunya kepala tadi kepalo atau pala, kalau jatuh ke belakang tejungkang. Ya seperti itu, seperti dengan itu. Cerita tetapi ada secara tidak langsung yang menonton dapat edukatif, nilai edukatif tadi terkait bahasa daerah maupun bahasa Indonesia tadi.
1: Jadi kayak orang daerah luar pun tahu ini, oh Iko ya bahasa Bengkulu tuh, nah. Apa nih apo, apo. Kan?
0: Duit biti.
1: Dia biti.
0: Kalau itu tahu kayak semua orang.
1: Kalau jadi. Agak-agak berarti jadi kreatif tanpa mengabaikan kaidah bahasa itu sendiri.
0: Betul. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya konten kreator untuk bisa lebih kreatif.
1: Banyak sih sekarang rombongan-rombongan kreator Bengkulu ya, tentunya masih bangga untuk mengedukasi tentang bahasa itu gitu kan, dalam konten-konten Tobo Tuda. Nah, tapi kalau untuk tadi tentang konten positif, tentunya ini pasti banyak konten-konten positif yang saat ini hiburan lah sangat mendominasi, sementara konten edukatif nih sering dianggap membosankan. Nah, cuman itu ingat untuk membuat konten itu tetap lebih menarik lagi tapi tetap edukatif kok.
0: Baik, mungkin itu juga saya ingin mengajak adik sanak segalanya gitu ya, terkhusus bagi konten kreator. Kalau sekarang kan semua orang udah bisa mengunggah video gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi harapan ke depan kami Balai Bahasa Provinsi Bengkulu lebih banyak melihat konten kreator dari Bengkulu yang ikut mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga melestarikan bahasa daerah Bengkulu kita gitu ya. Jadi bagaimana ada caranya menarik tetapi tetap edukatif, mungkin kita lihat tren sekarang Mbak. Ya, terutama anak muda yang sangat dekat dengan media sosial. Contoh misalnya sekarang, kalau kemarin lagi tren ayo gitu ya. Jadi bagaimana konten kreator mungkin bisa diselipkan seperti itu. Kalau seperti Balai Bahasa kemarin kita mempromosikan tentang program-program unggulan, tetapi kita coba pakai video yang ayo misalnya Balai Bahasa Bengkulu revitalisasi bahasa daerah ayo gitu. Jadi kita lihat tren sekarang lagi apa gitu. Contoh lagi misalnya sekarang lagi tren mama saya suka dengan orang Minang misalnya, maka ada yang ngomong bahasa Minang. Nah mungkin konten kreator bisa seperti itu. Mama saya suka bahasa Bengkulu. Nah, nanti teman-teman yang bisa bahasa Bengkulu mana yang kira-kira mungkin sangat dekat dengan kita, tetapi sudah mulai juga jarang digunakan. Misalnya ngomong tejungkang, nah, di bawahnya mungkin kita selipkan ada tulisan tejungkang artinya apa, gitu kan? Piti. Gitu. Jadi kita pertama kita lihat dulu trennya, gitu ya, apa yang sekarang sedang viral, sedang kekinian, sehingga tidak bisa dipungkir kalau kekinian tuh orang pasti akan melihat,
1: betul.
0: Ya, tertarik terlebih dahulu. Kemudian membuat judul konten itu kata-katanya yang menarik. Kalau bukan kita siapa lagi? Ini tentang apa sih? Gitu. Jangan pakai judul yang orang itu bisa langsung tahu gitu, langsung menggambarkan. Jadi buat bagaimana judul konten itu memang orang tuh pengen tertarik, ini isinya tentang apa? Gitu. Kemudian perhatikan juga target kita. Ini anak muda atau pelajar atau sasarannya ke pegawai-pegawai, lembaga-lembaga dan lain sebagainya macamnya. Jadi seperti itu
1: ya. Jadi berarti kuncinya ada di cara penyampaian dah singa dan pemilihan bahasa yang tepat tentunya. Jadi untuk di sana ini buat konten bolehlah pakai yang ayo-ayo tuh tadi.
0: dengar RRI. Ayo.
1: Cak yuk, kelana bikin konten kamu rempe.
0: Boleh.
1: Iya kan? Jadi calon mantu Bengkulu.
0: Pakai bahasa Bengkulu kan, Mbak?
1: Iya.

0: Menarik, menarik ya. Jadi untuk anak muda nih, kalau bahasa gaul ingah boleh gak sih untuk dikontenin? Tentu tadi udah kita bahas dak. Jadi ada untuk yang nanyo ko ingah di siang hari ko ya di WA lah ado yang nanyo. Nah, dari Andi di Selebar ingah, apakah campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu konten termasuk merusak bahasa ingah? Kece. Ah, tahan dulu Inga. Satu lagi ada Siska di Hibrida. Cak Mano caro membuat konten edukatif agar tetap menarik dan tidak kalah dengan konten hiburan yang viral. Nah, kira-kira pertanyaan yang Andi itu dulu Inga. Cak Mano sih caronya campur bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam satu konten itu termasuk merusak bahasa ada Inga?
1: Sebaiknya kalau saran saya gitu ya, ketika memang ingin mengunggah terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dulu satu konten.
0: Oh, dipisah.
1: Iya, karena ketika kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara serentak dalam satu konten dikhawatirkan. Pertama, miskomunikasi tadi Mbak. Orang kan ada mungkin tidak semua orang pintar bahasa Inggris gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi isi konten tidak disampaikan secara, tidak dapat dia serap dengan penuh gitu. Jadi ada baiknya memang di satu sisi kita buat bahasa Indonesia, di satu sisi mungkin kita bahasa Inggris, di satu sisi juga dengan bahasa daerah. Bahasa itu. Daerah gitu.
0: Jadi lebih baiknya dipisah, yo, di sana. Jadi jangan dicampur-campur ya, karena merusak itu bahasa itu sendiri juga.
1: Iya, iya. Ya. Kan kita juga sering ya, Mbak. Karena sering percampuran itu, kita sering bahasa Indonesia kita tidak ketahui. Misal, contohnya kita lebih sering menggunakan kata headset.
0: Ah ya,
1: sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada padanan istilahnya.
0: Apa tuh?
1: Perangkat jemala.
0: Oh.
1: Nah, terus misalnya seperti mouse, bahasa Indonesianya tetikus. Lucu ya Mbak ya. Jarang dengar kan Mbak ya?
0: Iya.
1: Caption, takarir.
0: Takarir. Nah, iya.
1: Jadi harapannya memang ketika seorang konten kreator ya tadi penggunaannya bahasa Indonesia. Tadi ayo kita gunakan perangkat jemala dengan bahasa Indonesia yang benar sebenarnya kemudian baru ya dipisah-pisah seperti itu.
0: Oke, oke. Karena bahasa Inggris kalau kayak bahasa Indonesia kita itu beda ya ternyata ya untuk bahasa bakunya. Nah, jadi kalau untuk Siska Ikoinga, cak mano caro membuat konten edukatif supaya tetap menarik dan tidak kalah dengan konten hiburan yang lagi viral. Kira-kira cak mano tuh menurut Inga?
1: Ya baik, tadi kalau tidak salah sudah saya singgung di awal tadi ya Mbak ya. Mungkin bisa kita cari referensi melalui media-media sosial yang ada. Kita bisa pertama kita lihat dulu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya macamnya. Apa nih yang tadi yang sedang viral? Misalnya tentang viral yuk tadi. Atau misalnya mamaku suka ya, suka mertua dan bla bla bla. Mungkin dari sana kita dapat inspirasi. Ih pengen deh buat yang yuk pengen deh buat mamaku suka dengan menantu seperti ini, kira-kira edukatif apa yang aku mau sampaikan dengan yang kekinian tadi? Tadi saya sudah sampaikan kan, misalnya pengen memperkenalkan bahasa Bengkulu, maka kita coba cari bahasa Bengkulu yang dekat dengan keseharian kita, tetapi sudah mulai jarang orang gunakan, seperti tejungkang, telungkup, gitu ya, dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Kemudian lihat kekinian, yang pastinya kalau sekarang itu sepintar mungkin kita membuat konten itu singkat dan jelas. Karena kalau terlalu panjang, sekalipun itu menarik, orang bakal skip.
0: Iya, betul. Ya kan? Karena orang udah bosan sama baca itu yang sudah panjang.
1: Iya, kan? Alangkah baiknya selain dia kekinian, dia juga singkat jelas. Jadi memang di sini konten kreator dituntut untuk bisa kreatif.
0: Kreatif, gitu.
1: Ya, kreatif dalam merancang konten tersebut, singkat, jelas, menarik dan edukatif.
0: Jadi harus pangkai komplit ya Inga ya.
1: Mungkin kalau di awal-awal mungkin ya, namanya susah, juga baru ya, susah dan juga mungkin nilainya mungkin masih standar. Cuman ketika kedepannya itu terbiasa nanti juga lama-lama juga jadi akan bagus seperti konten kreator yang sudah terkenal lainnya.
0: Kalau awal-awal tidak puluh lah, nak cubu-cubu dikit deh bapak ya. Yang penting tengok situasi apa yang lagi viral, lalu isinya seperti apa ya Inga ya, mengandung inspirasi tentunya di dalam sebuah konten. Ya tidak boleh tuh nyinggung-nyinggung ya kan. Karena harusnya buat konten yang positif tentunya. Nah kalau untuk yang caption tuh tadi yang pernah boleh tadi nggak ngomong caption, enggak. Kadang pesan justru tersampaikan lewat kalimat singkat itu tadi kan Inga. Nah Cik Manu tuh cara untuk menyisipkan pesan positif di dalam caption supaya tetap ringan tetapi bermakna ini.
1: Iya. Jadi kalau caption tadi bahasa Indonesianya apa Mbak?
0: Apa kalimat?
1: Takarir. Takarir ya.
0: Kami julboy.
1: Jadi caption ataupun mungkin dalam bahasa Indonesianya takarir,
0: takarir
1: gitu ya. Sebenarnya ini juga menentukan terkait dengan konten kita apakah dilihat sama orang atau tidak. Karena terkadang seperti tadi yang saya bilang, kalau dia udah panjang, ibarat kata itu takarir itu wajah kita. Jadi kalau misalnya wajah itu udah menarik, mungkin orang akan membuka penasaran, oh ini tentang ini, akan dia buka kontennya. Tetapi misalnya ketika takarir itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele seperti itu ya, jadi skip gitu ya.
0: Karena udah kebaca dari duluan caption itu kan.
1: Jadi bagaimana caranya untuk caption itu kita buat takarir itu singkat, jelas dan mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan.
0: Betul.
1: Sehingga orang tuh melalui pertanyaan itu, ini tentang apa sih? Membuat orang itu pengen lebih tahu terkait dengan takarir yang kita buat. Jadi tidak perlu panjang-panjang, singkat, jelas, bisa dalam bentuk interaktif, gitu ya. Misal nih, kalau di bahasa di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, kita menyajikan tentang kata-kata baku kan, Mbak. Kata-kata baku, mana kata di sini kata baku, di sini yang tidak kata bakunya. Nah, captionnya seperti apa kan tidak mungkin dijelaskan. Yang benar adalah analisis bukan analisa karena donun-donun panjang banget kan di caption
0: pasti. Ya, orang
1: enggak
0: mau baca. Ya.
1: Kok kayak baca buku gitu kan. Jadi kayak mana gitu kan. Jadi misalnya langsung aja seberapa banyak kata baku yang benar di atas gitu ya, yang sudah kamu jawab yang sama dengan dirimu misalnya seperti itu ya. Nah yang mana yang benar, sendal atau sandal?
0: Sandal.
1: Nah jadi membuat pertanyaan lagi di caption sehingga teman penikmat konten kreator tersebut dia akan memunculkan pertanyaan kembali dari kata baku di luar dari konten tersebut. Jadi dia ikut komentar, oh sandal gitu. Jadi buat captionnya juga interaktif.
0: Yang buat penasaran enggak ingat kayak tertantang, kok apa sih benar aja itu kan. Ya, menimbulkan rasa ingin tahu lah kira-kira ya. Nah, kalau untuk tipsnya ingat supaya generasi muda nih selalu membuat konten berbahasa kualitas. Tapi enggak terasa enggak di ujung tips kok kira-kira. Kasih dulu tips yang paling enak didengar untuk adik-adik atau generasi muda yang selalu membuat konten-konten bahasa berkualitas di media sosial ini.
1: Ya baik. Jadi kalau saya bilang konten itu adalah amal. Maksudnya cerminan diri kita juga. Jadi ketika kita mengunggah sebuah konten dan itu bernilai positif, maka menjadi amal bagi kita. Ini jadi ceramah kayak di Ramadan.
0: Cocok nih.
1: Jadi amal bagi kita. Bahasa buku itu tidak hilang. Jadi tips yang pertama, kita harus ingat dulu dengan tujuan dan dampak dari konten yang akan kita buat. Tadi kan judulnya konten berkualitas mencerdaskan bangsa. Harapannya generasi muda kita ketika membuat konten, terutama konten bahasa, ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Ayo kita sama-sama membuat konten bahasa Indonesia dan bahasa daerah dan sehingga kita menjadi mengambil bagian perjuangan, tanda kutip ya, bagian perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita.
0: Betul.
1: Jadi sehingga generasi muda dia pandai, cerdas, cakap penggunaan bahasa Indonesia, kapan situasi dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian dia juga tidak malu dengan menggunakan bahasa daerah diri dia sendiri, karena itu kan wajahnya, warisan dari leluhurnya, seperti itu. Jadi ingat terkait dampak dan tujuannya. Ayo sama-sama kita buat konten bahasa.
0: Ayo.
1: Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Gitu.
0: Oke lah. Jadi itulah yo di sana untuk tipsnya untuk di konten-konten. Yo semoga tips ini tadi bisa jadi pegangan bagi di sana yang aktif berkonten. Yo. Nah sudah di spill-spillnya tipsnya tadi sama ingat. Tapi kalau untuk konten bahasa berkualitas sih kok dapat gak sih Inga untuk bentuk budaya digital yang lebih positif lagi?
1: Tentu, dapat, ketika ya memang kita sama-sama gitu ya, membuat konten terkait bahasa daerah secara tidak langsung melestarikan bahasa daerah kita sendiri. Kemudian ketika kita bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga secara tidak langsung menyuarakan bagaimana bahasa Indonesia baik dan benar. Karena lucu kan Mbak, kita orang Indonesia, tetapi ketika kita penggunaan bahasa yang benar, kita masih banyak yang salah gitu kan. Jadi harapannya ke depan memang banyak sekali konten kreator yang mengunggah ya, mengupload terkait konten berbahasa berkualitas terkait dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
0: Nah itu jadi harapannya untuk generasi muda yang sedang dengarkan siaran ini, tadi sudah diomong sama Inga Sari ya. Jadi untuk pesan-pesannya tadi lah sudah disepil karena di penghujung waktu. Terima kasih Inga.
1: Sama-sama.
0: Sudah sudah ngasih wawasan yang luar biasa di hari ini ya. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi untuk generasi muda, untuk yang lebih bijak lagi, yo lebih cerdas ya, lagi, tentunya dalam menggunakan bahasa di ruang digital ya. Kalau gitu Riri pamit dari ruang dengar Kece Keto di siang hari ini, dan juga Inga Sari yang sudah bergabung di siang hari ini, tetap bersama kami karena masih lanjut lagi siaran hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dikit.

Ada jelas, jadi demikianlah siaran untuk Brindo pagi kau sama Bagas. Nanti bakal ada dang harapan yang bakal ngawarin adik sana di Brindo siang. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Selamat siang di sana. Terima kasih masih menjadikan RRI Perempat sebagai kawan di sana di siang hari ini. Edisi hari ini hari pertama kita, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Nah, selamat datang bulan Juli. Semoga hari ini ya awal yang baik buat kita. Ini cuacanya sedikit redup. Nah, tadi malam hujan deras, petir, kilat, macam-macam. Mati lampu juga untuk wilayah daerah perhubungan ya. Arah simpang Bumi Ayu tapi sebelah kanan. Itu perhubungan di sana, di tempat kami mati lampu. Entah aman di tempat di sana. Mati lampu kah? Hujan juga kah? Petir juga kah? Pokoknya lumayan deras ya. Semoga memberikan keberkahan hujan di awal Juli. Hawa pagi ini juga ada matahari dikit, tiba-tiba tertutup oleh awan. Tetap hati-hati di sana, dalam aktivitas tetap semangat dan pastikan terus bersama kami di Perempat. Nah, tanggal 1 di sana diperingati sebagai sejumlah momen penting untuk Juli ya, 1 Juli ini ya. Baik di Indonesia maupun di berbagai negara, salah satu peringatan yang paling dikenal di tanah air adalah Hari Bhayangkara yang tahun ini memasuki usia ke-80. Selain itu juga ada pula beberapa peringatan internasional yang jatuh pada tanggal yang sama, mulai dari Hari Kemerdekaan sebuah negara hingga hari bertema hiburan yang diperingati masyarakat dunia. Nah, ada Hari Bhayangkara di sana ada. Jadi merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan perlindungan dan juga pengayoman kepada masyarakat. Logo HUT ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi serta semangat pelayanan publik. Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946 yang menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Tuh, banyak di sana ada. Kalau berhubung dengan Hari Kemerdekaan, ini Hari Kemerdekaan Kanada, Hari Kemerdekaan Burundi juga di sana, Hari Republik Ghana, Hari Lelucon Internasional di sana ada juga Riko. Itulah beberapa peringatan, termasuk mungkin ada yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Ada yang mau buka usaha, selamat memulai. Tetap semangat di sana, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Dan berikut kami akan ajak di sana untuk mengadakan ulasan untuk acara Kecek Kito. Ini kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Seyogyanya hadir langsung. Nah, tapi kita karena mungkin ada halangan untuk pihak Balai Bahasa, tidak mengurangi kebersamaan kita di sana. Karena kita mengadakan obrolan saya dengan Sherly Novianti S. Hum. Itu revitalisasi bahasa daerah Enggano. Nah, sempat ngobrol-ngobrol kemarin yang ketinggalan, yang belum nganingkan, selamat nganingkan obrolan kami. Dalam acara Kecek Kito untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya, kami mengundang sanak-sanak kita menjadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini dia. Caknya wajah baru udah di sana, dak. Biasanya Inga gitu ini belum pernah ngisi. Ini pertama kali di Nyusingga di Lepau gitu nih di Perempek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara Kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada di sana dak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga perkenalkan diri jadi mano, mungkin asli mano. Kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama. Nah, boleh ya, silakan Nga.
1: Baik, apa kecil dalam?
0: Perkenal dulu ya. Ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Atau tarik yang kursi yang ada nggak bisa?
1: Oke deh. Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Novianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo kayak Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli, apa dari nenek kayak datu dari gaya Lanang, Talo.
0: Oh Talo.
1: Kalau nenek kayak datu dari gaya Tino, Niur.
0: Gitu. Niur itu di mana tengah?
1: Lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Dulu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
0: Oh.
1: Cuma dari lahir tuh di di Kota Bengkulu.
0: Di mana nya nggak?
1: Dari Kota Bengkulu lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau nggak?
1: Di Kota Bengkulu di Solebar.
0: Oh, Solebar.
1: Solebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung. Gitu.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh, berarti pasir dengan yang aku sih aku pasar pagi nggak?
1: Yo, deke, dampingnya nih tuh.
0: Dampingnya ada.
1: Di situ kan, terus kayak apa? Sekolah tuh dari kecil dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar, ke Jawa, Depok, lebih tepatnya Kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024. Coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lasar, insyaallah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025, berarti pas setahun dah.
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun lulus. Ini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS.
0: Mas CPNS.
1: Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni. Kita doakan di sana ada. Ingat gitu kelak lancar pelantikannya, bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak, terutama buat kita di Lepau Perempekku. Kelak mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih kira-kira? Kita nang ngobrol apa hari ku?
1: Apa ya hari ku? Revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol lain juga kelak ada.
1: Iya.
0: Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sana, yang enggak bergabung boleh nih silakan di chat RRnet juga boleh ya. Ya. Atau adik sana enggak telepon juga boleh ya. Nanya-nanya soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah, sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau revitalisasi bahasa daerah lainnya. Inga di kantor bahasa mungkin ingat lah setahun lebih kurang dah. Apa kesibukannya kini ngah di kantor Balai Bahasa?
1: Kalau kini ko lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup. Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke Kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. Kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Kak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano, karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
0: Okay.
1: Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum tapi habis itu muko-muko lagi jalan yang terakhir kok. Habis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Sama
1: yo.
0: Iya,
1: Kaur.
0: Oh iya, Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu, Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya Cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah. Itu tinggal lima lagi sih yang belum. Lima
0: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh apa di mana badannya tuh tempatnya?
1: Jadi kami tuh besulah dulu ke Dinas. Jadi kelak Dinas pilih apa namanya sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga cak itu kan, yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK itu kan udah dari 2003 sampai 2026 ini kan sudah berjalan kan, jadi kan sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut, biar apa namanya?
0: Dapat galo,
1: memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya, kak tuh di satu tempat, kadang tuh ada di sekolah tempat tentunya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB SKB utara tuh dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis emang apa punya dignas itu kan
0: masuk gitu masuk ke dinjo juga penginapan penginapan enggak
1: hah
0: belum gitu dikasih juga penginapan enggak apa balik lagi
1: tak nginap, nginap kan juga. Itu kalau apa kalau panitia kan ada anggaran
0: oh, yang ada jauh kan. Mantap nih anda
1: di situ karena lumayan juga kalau balik
0: oh, apalagi jauh selatan ngelitak pula gitu kan
1: terus apa namanya di SKB kalau di kepayang kemarin di gedung PGRI yaitu jadi tergantung dignasnya ya nah karena kan kami minta bantuan dignas lah untuk tempatnya cek itu nah dan yang buka acara lah atau kepala dignasnya langsung cek
0: itu oke itu jam pagi-pagi nggak sampai petang apa cuman acaranya
1: yo dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau selama 3 hari
0: tiga hari
1: iya tiga hari kegiatan
0: lama juga gak seru juga gak
1: iya kan sejauh itu yang apa ya pesertanya aktif itu utara sih
0: maksudnya banyak tengok aktif itu siapa mana
1: yang apa antusias yang itu sejauh itu sih yang mau tengok
0: nanya-nanya aja itu apa
1: iya
0: penasaran-penasaran
1: gitu penasaran aja itu
0: oh, oke okay. Berarti lah berapa tempat hingga selalu bergabung di Balai Bahasa kok gak ngikut gak? Ada 4 gak? 4 kabupaten gak ngikut?
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya kalau
0: oh bagi-bagi?
1: Iya beda-beda kalau yang ambil ikutinnya tuh utara, kepayang, minggu depan ke Kaur itu tigo ini kalau yang LBD,
0: terus nah, LBD ini Kaur kelas kalian jalan-jalan gak sih itu gak? Lo pernah Kaur belum?
1: Kaur udah soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan iko agak melenceng dikit
0: kenapa ya kawan-kawan. Ngobrol aja.
1: Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak dwi bahasa. Cerita anak dua bahasa. Dwi bahasa kan dwi itu kan duo.
0: Yo.
1: Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya cerita. Jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih yaitu
0: nah. Oh, ditengok nih percuma aja gitu.
1: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, cah itu. Okay. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
0: Oke, okay, ke Kaur. Berapa hari nggak sih itu sempat?
1: Tiga hari kemarin tuh. Karena yo tidak ke Kaur baik sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
0: Oke. Okay. Sekalian, nak?
1: Kan sekalian. Selatan, satu kan? Arah kan.
0: Satu arah. Betul. Tuh ternyata tuh nggak gitu ke Serligo desan lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan. Tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
1: Sempat ke Pantai Pengubayan.
0: Pengubayan.
1: Yo, nah. Kan kan besoknya tuh cuaca hujan kan jadi enggak sempat jalan lagi.
0: Oh, ya, hujan. Pas waktu itu dak. Mudah-mudahan kelapas nanti berangkat kelak hujan lagi dak.
1: Ya amin.
0: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ, foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini ngobrol-ngobrol dengan Ninga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ninga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Inga Seli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Inga kita sini. Jadi apa Inga tujuan pelaksana bimbing teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu? Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
1: Kalau tujuannya itu
0: secara
1: kan,
0: umum,
1: iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tunas kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
0: Ah, tunas bahasa iya.
1: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia aja itu kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup aja itu nah. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di, berapa dialek Nasal, Pasema, Selawai, dan sebagainya kan. Hmm. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano.
2: Okay.
1: Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa bahasa Rejang itu kan rentan.
2: Betul,
1: tapi
2: betul.
1: Penduduknya masih banyak. Nah, cuma kalau anak-anak, mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten itu masih banyak juga cina kan yang penuturnya cina. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma di ada di Pulau Enggano, dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, generasi mudanya cina kan kayak bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya. Betul. Menurut penelitian cek itu. Nah,
2: jadi ibaratnya dak, supaya orang tuh menjago bahasa daerahnya masing-masing. Terutama di Enggano tidak punah, hampir punah lah bos itu. Tidak, kalau seandainya tidak lama tidak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi, ingat, termasuk tidak bahasa Enggano itu kan agak dikecek hampir punah, karena bahasa itu memang agak segau. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Cik mana ingat?
1: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
2: Susah nggak?
1: Susah itu.
2: Pernah kami undang salah satu orang Enggano, lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti tidak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Parangkuci kan, bahasa daerah Rejang, aku hobi belajar itu nggak? Bahagia pacar masih dikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacar ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
1: Yo, bisa itu.
2: Tapi kalau kita luar, kok sego? Teman-teman Enggano nih kira-kira. Cara kita membuat ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah tuh apa ngeceknya? Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana untuk Enggano?
1: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi cak, bagi ambo cak, bahasa Rejang tuh susah cak makan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan apa ya? Kalau tidak salah tuh bahasa, kalau bahasa Bengkulu kota cak kan itu kan masih termasuk, kalau tidak salah ya masih lumpun Melayu cak makan, itu kan paling ujung-ujung aja. Itu kan
2: masih mirip lah.
1: Iya, mirip-mirip.
2: Ujung-ujungnya dikit.
1: Kota bahasa itu kan mirip. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian kan.
2: Ngecek tuh sego gitu enggak? Ngecek apa bahasa Rejang, bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu. Bukan berarti mau ngecek bahasa Enggano, bukan, maksudnya sulit bagi kita kan.
1: Sulit, iya. Kalau kan penuturnya gitu kan,
2: cetuna. Oke. Oke, makanya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngeserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasako. Tujuannya tadi supaya apa udah kecil tidak bahasa daerah Enggano ku jangan hilang, karena semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Enggano ya jagonian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai nanti hilang pulo, mata-mata merantau ke Bengkulu kelak balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo, jadi tidak terbiasa lagi.
1: Sama cak, kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu cak. Nah, itu bisa salah satunya cak, cara mempertahankan bahasa daerah kita cak. Nah,
2: atau kita lagi belanja misalkan cak sayo nih ingat ke pasar misalnya kan, ada orang nggak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu, aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kau wah? Woi, uang kau, bahasa kau wah gitu. Nah, kita tengok coba. Kita apa tuh akrab?
1: Yo.
2: Harga ikan agak murah dikit kan?
1: Kalau gak ilan nangamu cak itu. Misal lu ke tempat mana kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cak kan. Bisa bahasa tempat lah, langsungnya pakai itu, langsung akrab cak itu.
2: Langsung akrab?
1: Iya.
2: Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang, sesama orang kawar. Diam aja lah. Ada salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repertasi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokus nih enggak?
1: Kalau fokus kalau kini karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan. Karena revitalisasinya enggak bisa langsung segalonyo kan. Kalau kini lah segalonyo karena kan lo udah mulai.
2: Oh iya, menyeluruh ora.
1: Ya menyeluruh karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan. 2024 nya bahasa E, F, G. Nah, kalau kini sudah menyeluruh, karena kan segala bahasa tuh udah di data ya itu, nah kan kalau kini itu cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih, karena itu kalau tidak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa ya satu lagi tuh.
2: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-Muko.
2: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu. Masih diteliti. Ya bahasa di Muko-Muko.
2: Dari situ ya. Wah, di sana tanya itu masih banyak gitu, belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting gitu masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira menurut Inga?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebu tuh adalah ada mata lokalnya kan.
2: Olah masuk ke sekolahnya.
1: Yo kalau di situ kan. Cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau tidak salah di utara tuh ternyata lah ada muatan lokalnya. Jadi itu lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan, di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu. Jadi nah tuh sama di mana Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga, cuma belum tahu itu nian, cuma di utara sih yang lado kalau tidak salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun, cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu. Nah cuma emang lado kalau di utara jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa, bisa belajar bahasa daerah cak itu. Nah itu.
2: Nah, kalau seandainya gurunya nih enggak, misalkan guru gitu di daerah Rejang nih. Mungkin guru mata lokal atau apa. Kalau nyu ngajar tuh perlu enggak nyu pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya enggak? Jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga tuh jangan enggak. Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya kan aku kurang kaur, ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. Anak-anak perhatikan kita belajar tapi bukan bahasa Indonesia, itu gimana nggak?
1: Kalau itu mungkin bisa sih, cuma kalau cak belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu cak itu. Nah kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di Kemendes ada tiga tata bangun bahasa.
2: Betul.
1: Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, Indonesia tapi juga jangan melupakan bahasa daerah. Gitu,
2: jangan perlu gitu pakai bahasa dusun galo. Jangan perlu gitu kadang-kadang. Nah, kata orang pakai bahasa, jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu, dengar. Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupa. Bahasa sini pelajar juga, udah.
1: Iya, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Jadi kan, misalnya cak. Kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa
2: komunikasi juga. Kalau kita lantang bahasa Rejang, bingung deh bahasa.
1: Sama kan kalau cak ada kejauhan juga kan. Kini kan bisa juga cak kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu cak tuh. Nah,
2: kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa? Bahasa mana?
1: Bahasa kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
2: Kursus apa cuman nih dulu?
1: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
2: Jadi hobinya berarti tidak di pelajarannya, diikutkanian?
1: Tidak juga sih kalau dulu tuh. Cuma cak masih aduh lah melekat-melekatnya.
2: Oke, tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana, walaupun dia becak-cuk nian. Aduh lah, kita pacar dikit, ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan, tidak ada. Jadi bahasa usulan kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Ya mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham dan pakai bahasa Indonesia korek kan?
1: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, cina yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
2: Betul. Nah, variasi. Berarti kepada anak gitu, nah, ya kan ada anak gitu nih. Yo. Itu perlu juga bahasa, ngajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu, nah? Anak.
1: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyo bisa dapet di sekolah juga kan. Itu.
2: Oke.
1: Karena kan apa? Kita penutur anaknya itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, cak itu mah.
2: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana, nah gitu belum mana nggak? Tapi tinggal di Bengkulu, harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
1: Bisa, mungkin bisa dicampur juga, tapi kalau cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham dikit, cuma mungkin itu gak apa-apa juga.
2: Oke, pokoknya kasih
1: komunikasi selah. Kan maknya pakai bahasa Iko, maknya bahasa Iko, cana.
2: Oke.
1: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
2: betul,
1: kan.
2: Betul. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu
1: enggak
2: ada.
1: Oke. Kota
2: gitu. Kadang-kadang anak gitu tuh enggak ya. Cak, anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Nah, jadi kita ajarkan.
1: Yo.
2: Oh. Tejelambap itu apa, Bi? Nah, karena bahasa dusun tadi kan. Oke. Jadi kita perkenalkan juga anak kita. Jangan sampai dia bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Bahasa apa orang? Iya. Ah, terkejut kan lagi.
1: Sama cak, ama dulu kalau nenek kan, nenek datu, nenek datu kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ama juga nanyo, kayak gay tino gay lanang, lading tu apa, kidau tu apa, cak itu nah. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kidau kiri, cak itu nah. Jadi kayak cak belajar lah dikit-dikit.
2: Betul. Rasanya ingin tahu tu, aduh.
1: Tahu juga.
2: Tuh adik sana. Jadi gitu nih lah jam 10.33 udah sana. Enggak kita rehat. Keren enggak ya? Serak keren serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sana-sana kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly di dalam acara Kecek Kito, revitalisasi bahasa daerah Enggano, tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin dah nambah kopi pun, nambah kopi lo di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang nih, lagu Kepahyang. Aduh, Bengkulu tepi laut nih, lagu Bengkulu. Selamat ngeningkan, tetap bersama kami di Berno Siang dengan Inga Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: Oke, Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak, yo?
2: Yo.
1: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
2: Kalau peran guru cuman tuh
1: kira-kira.
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi mendongeng, kan. Jadi kan
1: mendongeng itu seru tengah.
2: Yo. Terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru ko belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan.
1: Saling ngejek tahu lah.
2: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Gitu. Nah, jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya. Gitu. Nah.
1: Oke. Okay. Pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu baru nanti
2: ke siswa, siswanya belajar, mungkin ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, yaitu nah suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, kalau komedi tunggal kan SMP, yaitu nah
1: tingkatannya dengan
2: yo aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, yaitu nah. Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segalo itunya, cetna.
1: Tingkat-tingkatan tadi kan ya. Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil tuh biar tubuh tuh suku tuh cuman nggak caranya?
2: Mana yo?
1: Kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
2: Yo.
1: Nah, strategi gitu cuman tuh kira-kira supaya tubuh tuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh.
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak? Karena kan enggak bisa kalau belajar bahasa itu kan enggak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu, yaitu nah kan. Kalau nyo tertarik, nyo suka, mungkin nyo enjoy akan senang yaitu belajar bahasa itu, yaitu nah.
1: Jangan kan, pula kita formalnya, dak?
2: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, yaitu nah kan. Itu enggak perlu yang formal-formal nian gitu.
1: Nah, caranya ada enggak bergabung boleh di sana, ada telepon boleh. Mumpung ingat

0: Ini belum balik ya? Kelaknya tidak balik, tidak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang bergabung, selamat bergabung ya dalam acara gecek kita. Jadi, kalau gecek ingat tadi, tidak kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu, tidak? Mungkin yang lucu-lucu lah, tidak? Kata-kata yang lucu-lucu, tak? Cak tujuh lembab tadi, telah buah, terkeruk.
1: Mungkin cak, bisa cak, yang benda-benda di sekitar kita, cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga, itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
0: Mungkin ingat kan agak, dulu bingung kan, pisau kalau bahasa Indonesia, kan bahasa dusun kan lain kan?
1: Yo.
0: Lading tadi.
1: Lading tadi, cak itu nah.
0: Okay, kalau,
1: cak jeruk limau, cak itu.
0: Kalau kue buah, macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh buat anak-anak kalau kita ajarkan. Ya bu, katanya makan nabi, makan ayah. Au. Namanya jo, anak-anak kan udah tahu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata ingat tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak?
1: Lidahnya terbiasa.
0: Sebab kalau kita misalkan gitu nggak, saya kan orang Kawor nih.
1: Yo.
0: Kalau orang Bengkulu yang jadi keceknya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba punya ngecek bahasa Kawor, agak lain nggak? Tahu aku, ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, tidak kemana kang? Ayo memidu asini lah. Jadi toknya itu lain apa itu? Apa si, kecek cak, orang tuh?
1: Logat.
0: Logat lain nggak? Walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecek, agak beda deh. Kalau makoy kita di sana, kalau pacar ngajak anak kita tuh mau mempertahankan bahasa daerah kita jadi keceknya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Muko-Muko, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Ah, Pekal,
1: Nasal.
0: Gue juga bahasa Nasal tuh gak? Agak ngau-ngau juga kan?
1: Yo.
0: Itu ada di sana. Jadi ketika tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahalai bahasa profesi Bengkulu nih, terutama profesi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? Kalau mau ingat nih, di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan dak untuk jago mengingatkan
1: ya, bahasa,
0: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Inga dan kawan-kawan nga untuk ngajak nih ya man agak sego juga tantangannya
1: kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan kalau kan kalau penuturnya dewe yang dagala cak itu cak mano cak itu kan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah, itu juga kadang pengaruh cerita kan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja bela anaknya ngerti cerita itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cerita. Nah,
0: nyelah nggak sebab jadi nggak misalkan contoh ada orang misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
1: yo.
0: Tinggal di kota Bengkulu. Nyu hilang kalau Rejang hilang,
1: Selatan
0: hilang, kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah dah nggak? Cuma nomor ingat, tetap diajarkan galu-galu.
1: Harusnya tetap diajarkan galu-galu sih, okay. Biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gay lanangnya kan bahasa Rejang, bisa. Kalau ke gay tinyo bahasa Selawai bisa, cetuna. Jadi kan lebih enak lagi. Lebih enak ngobrolnya juga, cetuna kan.
0: Tapi agak seguh cek ini gak menurutku gak. Misalkan ini contoh kecil aja. Orang Rejang misalnya. Nikah, tinonya orang Rejang tinonya. Nikah dengan orang Kaur misalnya. Nah dibawanya tinoku ke Kaur. Orang Kaur galo. Jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur gak mutlaknya gak. Jarang
1: pasti.
0: Biasanya Tino udah ngajarkan anak besar aja. Pasti nyong ikut bahasa Kaur gak?
1: Iya biasanya nyong ikut bahasa setempat
0: setempatnya tinggal tuh
1: biasanya.
0: Harusnya tetap diajarkan anak-anak gitu dak. Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Indonesia. Aku lahirnya jauh situ. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa baca Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah, bahasa Bengkulu. Dalam hati gitu, aku tidak baca bahasa Padang.
1: Iya.
0: Nah, padahal tetap dia belajar tidak ya, ada. Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tentang terbesar tadi, pernikahan silang tadi ya.
1: Iya, pernikahan silang.
0: Okay. Nah, kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda hingga gitu ini di sana masih apa dak kaum-kaum gece orang tuh apa?
1: Gece.
0: Jadi kalau hingga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau hingga ke kampus atau keluar masih banyak dak tubuh tuh ngece-ngece bahasa daerah di tempat makan misalnya.
1: Kalau dulu pas kuliah ya, kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah cak itu kan agak cak tengok cak mano cak itu karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan, karena kan kita orang Bengkulu cak, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak itu walaupun di lantau juga cak itu
0: harusnya kebanggaan dah.
1: Iya, bangga cak itu pakai bahasa Bengkulu. Okay. Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cak itu bukan bahasa Jakarta cak itu.
0: Oke. Okay. Karena kadang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu, misalkan di luar daerah, kita ini tidak pakai bahasa Bengkulu tadi nangga. Ada juga orang
1: cah itu. Ada juga orang cah itu.
0: Padahal harusnya kita nih kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cah balik dusun gitu.
1: Yo, kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kalau kumpul di satu kos, cah itu masa-masa atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol, main game, cah itu kan. Juga tidak bosan juga, karena kan kalau tidak balik ongkos mayan, belum liburan juga, cak itu kan kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu, cak itu pas di lantau tuh biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah, kayak itu tuh
0: ibaratnya. Rasanya gitu, pokok kalau ngobrol bahasa gitu legah dak.
1: Iyo.
0: Apalagi gitu dak nggak? Orang dusun merantau balik ke dusun tuh, jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
1: Ada nggak? Apo langko ngece?
0: Awo. Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta balik dusun. Nah, lah berubah galo
1: maksudnya. Yo.
0: Masuk lah lain. Jalan lah lain.
1: Kalau ambo dulu mana pas kan? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah cak
0: atau kenapa. Ini dikit, terbawa dikit kan?
1: Iya, kebawa dikit, tapi lama lem.
0: Lem, maka berubah dikit gitu kan? Mungkin tidak pacak mengungkiri kalau cak itu sih kalau gitu.
1: Peralihan.
0: Pasti tidak. Mungkin kita langsung top kota. Pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu rasanya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta dari lalamo. Pasti kita telidah dak.
1: Lidahnya yo lah berubah. Cepat
0: ai kata gitu. Karena kita sendiri bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunggal dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cak mana?
1: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Nah, tetap juga kayak lagu-lagu banyak kan.
0: Mungkin lomba lagu daerah ada?
1: Yo, bisa juga itu salah satunya.
0: Secara udah langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
1: yo, ini kan. Yo. Cari-cari tahu dulu iko artinya apa, iko artinya apa, cak itu nah.
0: Oke. Okay.
1: Bisa juga sih itu.
0: Pantun misalnya kan?
1: Pantun cak itu.
0: Apa itu? Kicik ingat tadi apa? Mendongeng dah nggak?
1: Mendongeng, yo.
0: Caknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, puisi. Oke deh. Itu ada sana tantangan terbesar lah sampaikan ingat tadi. Mudah-mudahan lah pokoknya dari Balai Bahasa Perusi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan tadi dah nggak?
1: Amin.
0: Nah, kalau keterlibatan keluarga, tadi sempat singgung nggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Mungkin bisa dipertegas sehingga cuman mana peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuman mana?
1: Jadi kan kalau keluarga itu kan orang pertama di lingkungan kan. Jadi itu keluarga itu ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak itu paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu, bahasa ibunya kalau di istilahnya cakna, bahasa ibu tuh bahasa pertamonya cakna.
0: Oke.
1: Tuh.
0: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
1: iyo,
0: dari
1: dulu bahasa ya. Bahasa maknya tuh.
0: Gitu,
1: tadi,
0: oke deh.
1: Jadi, kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBII itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadoin kegiatan di SDIT Hidayatula kemarin tuh ke situ ngadoin situ. Cak main-main ke anak-anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca ya. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu.
0: Nah, kalau cingin siapa nengah di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami kaur kan anak SD itu nggak ada pakai bahasa Indonesia nggak di sekolah tuh. Nyu pakai bahasa kawur terus. Apulahan ku teh, karena nya di situlah. Ah itu cuman dengan pandang nengah.
1: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
0: Perlu juga dengan.
1: Perlu juga, karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyu anak tuh di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyu akan keluar mungkin kan. Kita enggak tahu kan masa depan itu nah. Jadi pas nyu keluar, nyu bisa bahasa Indonesia aja itu nah kan. Jadi pas nyu bisa komunikasi kayak orang luar. Bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain jadi enak komunikasinya cak itu nah.
0: Yo. Karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya, orang kawur kan. Jadi enggak ada pakai bahasa Indonesia. Apa ketemu ke kawan gitu di sedusun tuh lah kan. Yo. Apa lah nah. Berarti peran guru juga deh enggak perlu juga mengajarkan.
1: Karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan. Itu perlu juga.
0: Berarti kalau dalam kelas anak-anak kita sekali-kali pakai bahasa Indonesia, mungkin bertanya izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu enggak? Enggak. Kan gurunya macam gemuk-gemuk kau.
1: Yo, kalau dulu.
0: Ibaratnya kan nah kalau tantangan guru cak mantul enggak? Misalkan gurunya orang kadang orang luar mungkin ngajar di dusun itu ada tantangan tersendiri ada enggak?
1: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau enggak salah di utara apa ya? Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyong bahasa apa bukan bahasa? Itu transmigrasi Jawa itu nah kan. Oh. Nah, itu juga jadi tantangan juga sih cak mano. Okay. Karena kan nyong bahasa sehari-hari bahasa Jawa cak itu nah. Cuma kan emang di Siko kok enggak bisa dipungkirin juga di Bengkulu kok kan ada orang Jawa, ada orang Minang, cak nah.
0: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bisa bahasa Jawa. Kan?
1: Iya. Oh. Kalau cak itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
0: Indonesia.
1: Bahasa daerah.
0: Oh, daerah
1: daerahnya kan ke bahasa asli Bengkulu cetakan. Jadi tetap utamakan juga cetna.
0: Oke.
1: Kalau bisa sih cetna.
0: Karena gitu kalau udah sebasu udah nyampe juga pelajaran kita sampai ke tengah. Oke.
1: Itu nah, tantangan juga sih. Iya kan kalau di sini Jawa banyak juga.
0: Banyak juga kan ya. Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita bahasa dia udah baca, kita pakai bahasa kita dia udah baca. Jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia. Tadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita nanya juga di sana, di penghujung nih di sana. Kesibukan rencana ke depan ada gak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu? Program-program itu sendiri yang belum.
1: Kalau terkait revitalisasi bahasa Iko, abis ya kan masih ada 5 lagi kan, 5 kabupaten ya. Pulau tadi kan. Jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu. Pemantauannya bakal secara daring. Jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan enggak pelajaran yang kami kasih yaitu nah kan. Terus habis itu baru kak tuh biasanya Diknas tuh ngadoin festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional. Gitu. Nah bentar lagi kok tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
0: Oh di mana tuh?
1: Itu di, kalau tidak salah di PPSDM di Depok.
0: Di Depok?
1: Depok, okay, Sawangan deh. Situ. Bentar lagi.
0: Oke deh, di banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serai dengan kawan-kawan, mudah-mudahan semua lancar ya ngayah, doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung dikit lah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan lah.
1: Pesan-pesannya, apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa. Okay. Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih bahasa Selawai.
0: Oh.
1: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
0: Okay.
1: Di lamannya tuh belendo titik go titik id belendo titik kemendikbudsman titik go titik id itu bisa diakses.
0: Oh.
1: Karena ini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
0: online ya?
1: Ya, kalau biasanya online loh, tahunya daring tuh padan katanya ya, online gitu
0: lah. Oh iya iya benar.
1: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
0: Lah gampang dari sana, berarti.
1: Bisa belajar dari situ.
0: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
1: Salah kan? Satu produk balai bahasa.
0: Pacak kita tengok situ. Jangan sampai kita tidak tahu di sana maluan gitu. Apalagi daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
1: Yo.
0: Oke. Jadi di sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk ekano aja udah dijago. Segalanya dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
1: Yo.
0: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
1: Yo, sama-sama dong. Makasih juga
0: dong. Makasih
1: banyak bantuannya. Karena ikut perdana siaran.
0: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
1: Siap.
0: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita?
1: Hah?
0: Pimpinan kita di
1: Budian.
0: Budian masih Budian ya?
1: Iya, masih
0: Budian. Mudah-mudahan Budian sehat sama sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan tanggal ada 10 sampai jam 11. Akhirnya saya Dengar Pak Rahman mohon pamit. Ingat.
1: Saya Shirley mohon pamit juga.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adi Sana, Dinas Sosial Kota Bengkulu terus melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah tentang larangan mengemis di tempat-tempat umum. Langkah Iko dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan masyarakat sekaligus menekankan keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bengkulu. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Ngaprianita, mengatakan sosialisasi dilakukan secara rutin kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan terutama di kawasan yang kerap menjadi lokasi aktivitas mengemis, cak persimpangan jalan, pusat keramaian, pasar, hingga lokasi wisata. Sementara kabar lainnya di sana, Dinas Sosial kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang butuhkan sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Kota Bengkulu. Penyaluran bantuan yang dilakukan Hariko mencakup alat bantu bagi penyandang disabilitas netra, bantuan bagi penerima manfaat kategori NAPZA, paket sembako, hingga bantuan usaha produktif. Di sana sekian kabar kita, kami sampaikan jam 11. Saya Udang Arfa Rahman. Selamat siang. Salam budaya.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Pro 4 FM.

Solusi bercocok tanam di tengah keterbatasan lahan. Metode ini memanfaatkan air yang dipekayo nutrisi sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah, sehingga lebih hemat, tempat efisien dalam penggunaan air dan juga mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Selain cocok diterapkan di perkotaan, sistem hidroponik juga dinilai lebih bersih karena minim gulma dan lebih mudah dikendalikan dari serangan hama tertentu. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain nutrien films teknik, deep flow teknik, ya sistem sumbu dan rakit apung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga skala budidaya. Jadi bagi desa sampai mulai, tanaman berdaun menjadi pilihan terbaik karena memiliki masa depan relatif singkat. Selada merupakan salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan secara hidroponik karena pertumbuhannya cepat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, kangkung juga mudah dibudidayakan dengan sistem hidroponik dan mampu tumbuh optimal menggunakan nutrisi AB Mix. Tanaman lain direkomendasikan adalah pakcoy ya. Sawi hijau, bayam, seledri, dan juga daun mint. Tanaman-tanaman tersebut memiliki kebutuhan nutrisi yang relatif mudah dipenuhi. Sehingga cocok di sana untuk petani, rumahan, maupun pelaku usaha hidroponik skala kecil dengan perawatan yang baik. Sebagian besar sayuran tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 25 hingga 45 hari. Nah, jadi kalau kita punya cek di sana, jadi aman di sana, dak? Kita asri, pemandangan elok, pacak juga di sayur langsung. Nah. Jadi sana pacak baca selengkapnya di rri.co.id tentang budidaya tanaman hidroponik solusi bertani modern di lahan terbatas.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Baik, Kresna, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bungkulu ya, masih dengan saya Arfan Rahman. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 11.30. Kami ucapkan selamat bergabung yang bergabung dengan kami ya. Salam sehat, salam budaya, masih dengan Arfan Rahman. Satu informasi, di sana cuaca panas yang terjadi hampir di seluruh Indonesia beberapa hari yang lalu ya, tapi saat ini cuaca kita sedang hujan rintik-rintik ya, bahkan mungkin beberapa wilayah mendung. Nah, kalau cuaca panas yang terjadi hampir di seluruh Indonesia beberapa hari yang lalu, ini membuat kita sulit untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti beberapa yang lalu ya. Kalau saat ini sudah mulai penghujan, nampaknya sudah mulai hujan. Jadi kalau cuacanya panas, pasti kita cepat litak di sana. Bukan cuma litak aja, tidak nyaman, bahkan membuat tubuh menjadi rentan terserang berbagai penyakit. Jadi munculnya berbagai kendala yang kami sama tadi sebabkan karena kenaikan suhu yang begitu cepat karena pengaruh eksternal sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh kita dalam mengatur suhu. Jadi merangkum dari laman resmi Kemenkes RI, berikutnya adalah beberapa penyakit yang berpotensi dirasakan oleh masyarakat ketika waktu panas, cuaca panas. Sakit kepala sebelah atau migrain akibat paparan polusi udara berlebihan, panas dalam, infeksi saluran pernapasan, sakit mata, demam tinggi, dehidrasi. Nah, nengok berbagai potensi penyakit yang akan menyerang waktu cuaca panas berlangsung ini, maka penting bagi masyarakat untuk melakukan persiapan agar tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Perempat Bengkulu. Ya, masih dengan saya Arpan Rahman. Sementara kini ya di sana pukul 11.45. Selamat siang, selamat beraktivitas dalam kesibukan dari sana segalonyo. Mudah-mudahan aja lancar, tuntas, dan kebersamaan kami di RRI Perempat ini bisa menambah semangat dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ada yang pernah

Nengok uban di rambutnya di sana. Nah, ini uban merupakan bagian alami dari proses penuaan yang terjadi ketika sel penghasil melanin di folikel rambut mulai berkurang fungsinya. Meski banyak produk mengklaim mampu menghilangkan uban secara permanen, hingga kini belum ada metode yang terbukti secara ilmiah dapat mengembalikan warna rambut secara konsisten. Penelitian berjudul Human Hair Graying Revisitedia Principle Misconception and Key Research Frontiers ini ngecekkan bahwa proses uban dipengaruhi oleh faktor genetik, penuaan, dan juga kerusakan sel penghasil pigmen akibat stres oksidatif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa stres oksidatif berperan penting dalam munculnya uban karena merusak sel melanosit ya, yang menghasilkan pigmen rambut. Nah, jadi buat dari sana yang mungkin lah mulai ada rambut. Nah, memang cek itulah di sana. Lalu itu nama rambut, nama uban gitu. Maksud kami nambah uban ya. Di rambut kita lah putih. Nah, memang itulah di sana. Kita tanda kita lah itu. Nah, jadi hilangkan uban, kenali fakta dan cara menjaga warna rambut tetap sehat. Selengkap dari sana baca-baca di rri.co.id. Nah, kalau ada harapan, kalau saya kulah, dua di sana. Sudah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

di sana rencana besar-besaran ya menyulap pelabuhan Pulau Bai Bengkulu menjadi pusat pertumbuhan industri baru di pesisir barat Sumatera masih berhadapan ke tembok tebal birokrasi. Nah, hingga pertengahan tahun 2026 ko di sana revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah oleh pemerintah Kota Bengkulu belum kunjung rampung. Padahal di sana perubahan status zonasi ko lah sangat penting. Mengingi dalam Perda Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021, status kawasan pelabuhan Pulau Bai kini masih ditetapkan sebagai kawasan transportasi sehingga perlu diubah menjadi kawasan industri. Jadi mandeknya regulasi untuk menjadikan kawasan industri sebagai program besar Gubernur Bengkulu Elmi Hasan dan juga Pelindo Regional 2 Bengkulu itu memicu gelombang desakan dari berbagai pihak. Itulah di sana kabar kita jam 12 kok. Kelak kami sampaikan lagi kabarnya jam 1 siang atau pukul 13. Selamat siang.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

Berdo siang masih dengan saya Erpa Rahman, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Barat. Caknya masih banyak istirahat kini ya. Sanak-sanak kami masih istirahat, ya selamat istirahat, makan siang. Ada yang pai melaksanakan kepada salat zuhur mungkin. Ada yang selesai, nanti kembali melanjutkan gawiannya yang belum terselesaikan ya. Semoga hari ini menyenangkan dan cuacanya adalah mulai agak terang kalau di jalan Esperman 31. Tapi tidak tahu di sana entah kalau hujan. Nah, siap-siaplah bagi di sana mungkin tidak balik menggunakan motor atau agak jauh. Siapkan mantelnya yang punya cucian di rumah. Nah, kalau ditinggalkan rumah dalam keadaan kosong, siap-siap telepon tetangga sebelah minta diangkat. Nah, karena kita kan kalau daerah kita ke sana saling tolong dak. Kalau ada tetangga sebelah gitu belum balik, tiba-tiba jemuran masih ada di depan rumah, masih terjemur pakai baju atau nyemur hasil panen. Kalau tidak begitu banyak nian, kita tolonglah di sana angkat, selamatkan dulu. Karena biasanya bergantian ya, di sana dak. Itulah kita perlunya punya tangguh yang sesama ilo. Jelang kami sampaikan kabar kita pukul 13 dan sebelum kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara, kita dengarkan satu lagu.

Di sana peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di kawasan bersejarah Benteng Labrau, Kota Bengkulu pada hari ko, Rabu 1 Juli 2026 berlangsung khidmat dan penuh makna. Upacara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, TNI, serta segala elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga stabilitas daerah. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid memimpin jalannya peringatan yang dihadiri Gubernur Bengkulu Halim Hasan, Wakil Gubernur Mian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai unsur lainnya. Informasi soal Piala Dunia di sana, Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Mexico City Rabu siang ataupun tadi waktu Indonesia bagian barat. Kemenangan menjadi capaian yang luar biasa bagi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Dua gol kemenangan L3 dicetak oleh Julian pada menit ke-22 dan juga Raul Jimenez pada menit ke-31. Sekian kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selamat siang.

0: Beragam tradisi dan destinasi serta
1: dari sana kita bergabung langsung dalam acara Suara Budaya Nusantara.
0: Berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa Kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa oh, ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa. Apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah, oke. Berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah, mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget, karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik, tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas. Emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif, memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini nggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKA Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh. Oke.
2: Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, okay. WhatsApp-nya
2: ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Hey,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya ya. RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Aziza.

0: 0811-5201233.
1: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat.
0: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
1: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
0: Sepertinya belum ada mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
1: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
0: Kayaknya ini bahasa daya kali ya.
1: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
0: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
1: Ae kulayan, kulaan, yaku, saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
0: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
1: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
0: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
1: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
0: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
1: Baik.
0: WhatsApp kita ada di 0811-5201233.
1: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anisa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
1: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Oh, keluarga tinggal.
2: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
2: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
1: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
2: Betul banget, karena kita pede dulu, Mpok.
1: Oh iya, gimana
2: ya kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
1: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
1: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
0: Izin, Mpok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
1: Oke, okay, silakan ya. Saya izinkan. Oke, okay, Mbak, silakan.
0: Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
0: Dan di mana nih?
3: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
1: Iya. Yeah, hadir.
3: Kita mandi Palangkaraya dulu.
1: Iya, yeah, Silakan sok mangga tuh.
0: Oke, okay. Dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
3: Ini juga kan baru pertama juga, Pak. Kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus,
0: nih. Pendengarnya Mpok Nopa nih.
1: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
0: Oh iya.
1: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Wah, ini minta nomornya Palangkaraya.
1: Oh, Bang Wahyu.
3: Ini Palangkaraya dan narasumbernya.
1: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya

0: Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
1: Seru ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Bahasa-bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
0: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang. Heeh.
3: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
1: Betul. Hmm.
3: Nah, makanya kita gak tau saat nanti mungkin kita hadir di Palangkaraya kan kita bisa dikit-dikit walaupun ya gak fasih banget gitu kan.
0: Oh, yang tadi Bang Wayu bahasa itu, ae kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
1: Pantesan bingung kita ya.
0: Padahal meledak semua tawa.
1: Aduh, iya. Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
0: tapi itu salah satu usaha loh ya kan? Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wayu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wayu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
3: Translate.
0: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
3: Cuman kita ketik di Palangkaraya aja udah.
0: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
1: Kula Pahari.
0: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
1: agak mirip-mirip.
0: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wayu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada gak sih?
3: Aku gak bisa bahasa sana, makanya saya translat gitu.
0: Oh ya udah, bagus, bagus, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke okay deh.
1: Oke, okay. Tapi Mpok izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
3: Ini untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke Cina, ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah, ini sampai cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wayu. Oke, siap.
3: Enggak ya, mohon maaf.
0: Iya, iya.
3: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
1: Oke. Oke,
0: okay. Okay, Bang Wayu ya. Ya.
1: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
3: ya,
0: oke.
1: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
0: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
0: Iya, oke Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
0: Wulan.
1: Wulan
0: merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
4: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Mbak Winas Anisa.
0: Anisa
4: dan Mbak Wulan.
1: Iya.
4: Ya.
1: Betul.
4: Mbak Wulan. Hana kabar?
5: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bunga. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
1: Terima kasih.
4: Gitu ya,
0: iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
1: Okay. Betul.
4: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
1: Iya.
0: Balap sepeda apa balap motor Teh?
4: Balap sayangku.
0: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
4: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
0: Oke siap Teteh Dinda.
4: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
1: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
0: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
1: Iya, itu.
0: Oke, silakan.
1: Kayaknya, Bu.
0: Iya, silakan.
1: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
0: Cibubur. Dari Cibubur.
1: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu Bang Wahyu dari Cibubur.
0: Oke. Okay. Berarti bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
1: Betul sekali.
0: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Mbak Wulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya. Atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Mbak Wulan ya.
5: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
0: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
4: Masih ada.
0: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
5: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
0: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM.
0: 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Selamat bergabung di sana yang bergabung dengan kami. Ya, selamat juga itu ucapkan Hari Bhayangkara untuk hari ini ya di sana, Da. Semoga terutama yang ada di Bengkulu ini semakin luar biasa. Jadi peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di kawasan bersejarah Beteng Labro, Kota Bengkulu pada Rabu 1 Juli 2006 berlangsung khidmat penuh makna di sana, Da. Jadi temanya Polri untuk masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi refleksi atas perjalanan panjang institusi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa kehadiran Polri harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, ini harus di sana. Nah, kalau lagi dikicekkan ini, jangan sampai nanti kepentingannya bukan untuk masyarakat. Jadi ingat dari sana, jadi polisi, jadi Polri, itu ingat, ini untuk berpihak kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan instansi, bukan kepentingan keluarga, atau kepentingan pejabat, bukan. Kepentingan ini ada sana tempat orang mengadu. Jadi polisi ini tempat kita mengadu. Nah, lo mana misalnya ada masalah, lo mana kami ini, yang mana benar kami ini? Nah. Jadi berpihak kebenaran, oh benar saya ini ada sana, nah, misalnya. Atau tanah masyarakat diklaim oleh pemerintah. Nah, diadukan ke polisi. Ya, kata polisi, kesalahan kamu memang punya masyarakatnya tanah nih. Nah, misalnya. Atau sebaliknya, ya, kamu masyarakat setelah kita telusuri, ya, memang kesalahan kita. Ini selama ini tanahku memang milik pemerintah di sana. Nah, menengahi. Jadi bukan berpihak sini, berpihak kanan. Kalau ibaratkan orang filosofi jari, pemerintahnya atau aparatnya ibaratnya dari tengah dia di sana. Jadi tengah. Dia ini penjago. Oh, tidak berpihaknya tengah-tengah. Nah, jangan sampai ada yang nampak. Kadang-kadang kalau orang berpihak itu kan lakina di sana. Ya, kata gitu. Lakeruan, salah sianu, apalagi jamal canggih di sana. Kan kita nengok di media sosial sekarang nih. Ada putusan-putusan hakim, misalnya keputusan-putusan ini. Ya kan banyak orang lakeruan, orang yang manu benar yang mana tidak. Manusia kan dia baca dibodoh lagi. Pasal lah baca jemkeruan. Nah, jadi lah mudah-mudahan juga polisi semakin mantap, semakin memberikan terbaik buat Indonesia, terutama buat Provinsi Bengkulu di sana. Bahkan dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu menjelaskan bahwa pemilihan Benteng Malebro sebagai lokasi pelaksanaan upacara bukan tanpa alasan. Ngapu dipilih benteng di tempatnya? Benteng peninggalan sejarah tersebut dinilai memiliki nilai simbolis yang kuat sebagai representasi perjuangan, ketahanan, dan juga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi agenda seremoni tahunan aja, tapi juga menjadi momentum evaluasi dan juga introspeksi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang ini juga yang menegaskan Polri akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, Polri dituntut mampu beradaptasi dan hadir sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, mudah-mudahan semakin membaik, semakin elok, bahkan semakin banyak manfaat buat masyarakat banyak. Selamat tentunya di sana kita ya ucapkan Bhayangkara, selamat Hari Bhayangkara.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Ya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
3: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku jadi minder kak.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkap anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nakut iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

91,7 MHz RRI Programa Empek Bengkulu. Ada lagu Bengkulu Pesisir. Nah, Ingawati di sana. Ada yang lari dengan Ingawati. Dengarkan lagunya tadi di sana, Bengkulu Pesisir. Selamat siang segalanya di sana. Apa kabarnya siang-siang Caiko? Ada yang lagi golek-golek mungkin? Atau ada yang lagi nungguin warung? Selamat jagain warung, mudah-mudahan laris manis. Jadi pagi tadi lah napa hasilnya banyak. Atau ada yang kini lagi berada di tempat wisata. Tabot lah selesai dah. Lah selesai tabot. Tapi sana-sana kita di Pantai Panjang itu masih banyak jualan kelapa muda. Jagung bakar. Wih, lemak dan pola jagung bakar dingin-dingin kau di sana dah. Nah, sana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terhadap surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai penguatan reforma agraria. Jadi langkah itu dinilai krusial di sana agar regulasi terbaru jak pemerintah pusat dapat dipahami dengan baik oleh segala lapisan masyarakat. Jadi pernyataan Niko disampaikan Gubernur kita waktu dia membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria di Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung dengan khidmat. Di mana dang? Itu di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam arahannya Helmi Hasan mengajak segala anggota gugus tugas reforma agraria untuk mempedomani ya. Kebijakan terbaru mengenai program redistribusi tanah. Dia juga mengingatkan bahwa sinergi

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Pro 4 FM.

0: Berdosia 4 RRI Bengkulu.
1: Baik, ada sana dengan berakhirnya lagu Sungai Suci Tempatlah Orang. Na na na na na. Na na na na na na na. Maka tuntas sudah kebersamaan saya adik sana Arfan Rahman dari pukul 10 tadi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, saya kok enggak pamit dari sana yo. Nah, nanti suasana petangnya, sorenya bersama Inga Riri dan kawan-kawan sampai nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat sana-sana aku yang lagi begawi. Tetap hati-hati. Kalau di Bengkulu ku, di kota Bengkulu ku agak mendung-mendung nih, mendung-mendung sedap. Nah, hati-hati, tetap semangat. Mudah-mudahan kawian kita selesai galau. Dan berikut kami akan ajak di sana bergabung dalam acara bejoget kita. Selamat nganingkan.
2: Saatnya melah bedangdut.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut. Lah, saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu untuk predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perompak Bengkulu di sana. Selamat petang di Berenda Petang Hariko di Melabanda Do Joget Kito bersama Riri edisi Rabu 1 Juli 2026. Waduh, tanggal muda dah. Ini lagi semangat-semangatnya nian pasti di sana. Dan kelak kita buka line teleponnya dan WA-nya setelah kita mendengarkan azan asar yang akan berkumandang pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, sudah sholat kita akan buka line telepon sampai pukul 5 sore kelak.

0: petang. Pro4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91,7 FM Perompak Bengkulu di sana, balik lagi di Berenda Petang di Melabanandu Joget gitu. Ya, nak bergabung di Melabanandu Joget kita di 0811 7816544. Ya, masih ditunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini, di hari Rabu ya, hari ku tanggal 1 Juli. Dan kebersamaan kita di Melabanandu sampai jam 5 sore kelak, dan Riri lanjut lagi ngawal di sana hingga pukul 8 malam kelak. Jadi masih lama untuk kebersamaannya yo di hari Rabu ini, tentunya dengan banyak informasi dan juga lagu yang sudah Riri siapkan.

Arisana balik lagi masih bersama Riri di 91,7 FM dan di sore hari ini Riri buka line telepon dan juga untuk interaksinya di WA di 0811 7816 544. Dan untuk di telepon di sana bisa berinteraksi langsung bersama Riri di 0736 7321 9994. Kita dengerin dulu lagu-lagu favoritnya di sana, ya kan, suara-suara merdunya di sana, asik. Pokoknya di sore hari ini harus semangat ya, karena awal bulan ini. Tapi untuk di sana berhati-hati untuk karena awal bulan jangan segala nak dibeli, ya kan. Telah tidak nyampe sampai akhir bulan ya. Nah, di sore hari ini udah Riri tengok di WA ada yang masuk di WA-nya. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Inga Seza. Dari Seza Ilir Talos Luma mau request lagu Sembako Cinta. Siap ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Salamnya buat semua pendengar setia dimanapun berada. Salam balik untuk Inga Seza. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Lagunya kita cari dulu sambil nunggu adik sana yang bergabung di belakang Inga Seza. Mungkin nak bergabung, kirim-kirim salam atau juga kirim-kirim lagu ya, main senggol-senggolan kirim salam boleh juga. Yang masih ditunggu untuk kebersamaannya hingga pukul 5 sore ini. Dan udah ada juga, ada Andi di Curup. Assalamualaikum Inga, Andi di Curup request lagu dari Arya Satria featuring Happy Asmara, lagunya Kangen Aku Kangen. Kangen siapa nih, ya kan? Sore-sore mendung, cek ini cocoknya memang ya lagunya. Lagunya nanti kita putarin. Kita cari dulu sambil kita tampung-tampung dulu untuk adik sana yang mungkin lagi nak ngetik-ngetik telepon atau ngetik WA. Kita dengari dulu dah. Kita kumpulin dulu. Ada cek 3 requestan baru kita dengari lagunya. Nah, di sore Riko juga ada lagi yang WA. Riko Tanapata hadir. Halo Riko, Bali joget kita request lagu Dangdut Tapsel dari Fitri, apa nih? RTG ya. Judulnya Tega Salamnya untuk Ayah Puput, Inga Seza di Ilir Talo, Cik Ngalora, Iswandi dan Donga DM dan semuanya aja. Siap. Terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung. Ada Andi, ada Riko, ada Inga Seza. Rame kan sore hari Riko. Untuk di sana boleh di belakang Riko. Langsung aja yang sudah disenggol Riko dan juga Inga Seza dan Andi untuk kebersamaannya bergabung di sore hari ini. Nah, ada lagi WA. Halo Inga, saya Nia di Kepayang lagi jaga toko sambil dengari radio. Request lagunya, lagu Happy Asmara. Salamnya buat semua pendengar aja. Oke, siap. Terima kasih untuk Nia di Kepayang sudah bergabung di sore hari ini. Nah, untuk di sana jangan lupa untuk minum air putih ya secara cukup ya. Bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga untuk membantu menjaga konsentrasi tubuh. Nah, kalau apalagi cuaca yang tadi sempat panas, atau setelah banyak beraktivitas juga jangan lupa untuk minum ya, jangan tunggu hausnya baru minum, enggak boleh ya. Pokoknya minum tuh harus lebih sering. Biasakan juga untuk bawa botol minum sendiri supaya kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Dan lagunya sudah Riri dapat ya, lagu requestannya Inga Seza, Sembako Cinta. Ada Sembako Cinta ternyata ya. Langsung kita dengari. Untuk di sana yang bergabung masih ditunggu kebersamaannya di 91,7 FM.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Yang nomor gabung silakan di menit-menit terakhir di 16:48 di Laut Indonesia Barat. Kita buka di line telepon dan juga di WA di 0811 7816 544. Lagunya

sebagian Riri putarkan ya, tinggal lagunya si Andi, Andi sama si ini ya, sama si Rico ya, belum Riri putarkan di sore hari ini. Kita putarkan dulu lagu requestan Rico di sore hari ini sambil nunggu kebersamaannya untuk Adisena nelpon ataupun di WA.

0: Arisana, terima kasih untuk kebersamaannya di Menla Badandu Jaga Kito sudah pukul 5 sore. Dan terima kasih sudah mau meramaikan tadi, Ado Riko, Ado Andi, Ado Nia, Ado Inga Seza sudah bergabung di sore hari ini. Dan kalau di Arisana yang telepon tadi, jangan khawatir, besok masih ada Menla Badandu Jaga Kito dengan rekan penyiar yang lainnya tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, masih di 91,7 FM bersama Riri hingga pukul 8 malam kelak.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Salah 1,7 FM Pro 4 Bengkulu, di sana cuaca mendung sering bikin suasana terasa lebih adem, tapi di sisi lain sebagian orang jadi cepat lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, nah di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi itu dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongi soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik Yoda Adisana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut Adisana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah enggak santai terus kok?

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM Perampak Bengkulu, di sana masih bersama Riri di sore hari ko. Riri update lagi ruang informasinya di sana. Dinas Sosial Kota Bengkulu terus melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah atau perda tentang larangan mengemis di tempat-tempat umum. Nah, langkah iko di sana dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan masyarakat sekaligus juga menekan keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bengkulu. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, mengatakan sosialisasi dilakukan secara rutin kepada masyarakat dan sosialisasi juga dilakukan terutama di kawasan yang kerap menjadi lokasi aktivitas mengemis seperti persimpangan jalan, pusat keramaian, pasar, hingga lokasi wisata. Dan selain melakukan penertiban, pemerintah juga di sana berupaya memberikan pendampingan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu solusi kok yang disiapkan agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas mengemis. Informasi kok dikutip dari rri.co.id.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: Masih di 91,7 FM Prompa Bengkulu, di sana ada satu surga tersembunyi di Raja Empat yang mungkin belum banyak di sana dengar ya. Namanya Pulau Gang. Nah, tidak jauh dari Pianemo, Pulau Iko menyuguhkan pantai berpasir putih, perlaut sebening kaco dan juga bukit hijau yang memukau. Nah, Pulau Gang juga bagian dari segitiga terumbu karang dunia di sana. Rumah bagi ribuan spesies laut, surga buat adik sanak juga yang gemar diving dan snorkeling. Nah, cocok Iko yo. Di darat adik sanak bisa temukan hutan bakau, batuan kat, dan juga burung cendrawasih yang legendaris. Aksesnya juga memang tidak semudah destinasi lain yo di sana. Tapi keramahan warga lokal dan juga pesona alamnya bikin segala perjuangannya terbayar. Wah, sudah dibayangkan ya di kepala gitu kok. Pulau Gang bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga pengingat akan indahnya harmoni antara manusia dan juga alam. Di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id dan juga bisa download aplikasi RRI.
2: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
3: Rompat FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Arizona teliti sebelum beli memang penting ya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dak biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariyati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misjamen dia, orang nak kabare. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wong kinle. Ana apa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si kari mendi mi, si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Mas anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
6: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki boten unggal dinten, je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sarang disambi.
5: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
5: Enggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
4: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan hanya pisan ya. Hujannya bari angin kayak gede. Manjing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini jadi durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis ah pak, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben niki. Lah, HP Mimi ke mati.
1: Aduh pak, gagian si kela rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, jaluk tulung. Rumah belakang saya ketipan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
2: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program kentongan jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Selamat datang kembali di Rompeng FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih karena masih ingat dengan kami di 91.7 ataupun di RRI Digital. Kita simak dulu obrolan budaya di sana untuk Ariko dengan judul Merawat Warisan Lewat Wastra Inovasi Budaya.

lestarikan akar tradisi. Itu judulnya di sana ya. Merawat warisan lewat wasra, inovasi budaya, lestarikan akar tradisi. Di sana di kawani ke Donga Bagas sampai jam 22 waktu Indonesia Barat di sana ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prom PFM Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pendengar dan pemirsa RRI Net dan juga RRI Pro 4 Bengkulu. Jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat semua yo, bismillah. Nah, sekarang saya lagi bersama dengan Mbak Fendi dan juga Ibu Nani yang nantinya akan membahas obrolan budaya tentang merawat warisan lewat wastra, inovasi budaya, lestarikan akar tradisi. Selamat pagi Mbak Fendi dan Bu Nani.
1: Pagi Mas.
0: Baik. Alhamdulillah sampai sini aman, selamat, tidak macet.
1: Aman, belum Amen. Ketemu macet tabot nih.
0: Belum. Kan mulai udah mulai tabot pembuangan.
1: Iya, udah mulai rame tuh jalan.
0: Apalagi yang dilewatin bener kan jalan depan jalur ini. Jadi begitu ya. Jadi kita akan membahas tentang batik Lesplang, yaitu wastra khas Bengkulu yang terinspirasi dari rumah adat Melayu. Jadi bukan tentang rumah adatnya, tapi tentang ornamen-ornamen yang ada. Nah, motifnya bukan cuma indah, tetapi juga penuh filosofi tentang kehidupan, keharmonisan, alam, dan identitas masyarakat Bengkulu. Jangan lupa pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Pro 4 Bengkulu. Acara ini disiarkan di Pro 4 Bengkulu, Radio Visual RRI Net, dan juga tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di www.rri.co.id. Nah, masuk untuk pertanyaan pertama mungkin Mbak Fenty dan Ibu Nani, ya kan, sebelum kita berbicara mengenai motif nih, apalagi tentang perkembangan, karena ini kan masuk ke unsur budaya. Yeah. Nah, jadi sangat menarik untuk mengetahui perjalanan awal lahirnya untuk batik Lesplang ini. Mungkin Mbak Fenty, apa yang melatar belakang ini untuk lahirnya batik Lesplang tersebut? Monggo.
1: Oke, makasih Mas. Siapa Mas? Agus. Bagas. Oh, ya, okay. Jadi latar belakang lahirnya batik Lesplang ini sendiri Mas bermula dari penelitiannya dosen. Jadi kita itu untuk yang mengelola batik Lesplang ini sendiri ada 3 orang. Salah satunya itu ada dosen komunikasi di FISIP UNIP. Nah, beliau meneliti tentang budaya di Bengkulu ini. Salah satunya itu yaitu rumah adat Melayu Bengkulu ini. Jadi dari penelitian beliau yang kami juga ikut terlibat di dalamnya, itu melihat ornamen rumah adat Melayu Bengkulu itu sendiri. Jadi di rumah adat Melayu Bengkulu itu ada namanya Lesplang. Jadi di rumah adat itu di pagarnya, di bubungannya, di atapnya, ataupun di dalam rumahnya itu ada berupa ornamen yang melekat di papan-papannya itu. Nah, jadi setiap ornamennya itu memiliki sejarah dan filosofinya masing-masing. Nah, dari situ kita tertarik nih mau ngangkat motif-motif itu ke dalam sebuah kain, karena untuk rumah adat Melayu Bengkulu itu sendiri kan sekarang sudah susah nih ditemukan.
0: Betul.
1: Mas Bagas sendiri nih kalau tahu rumah adat Melayu Bengkulu di mana aja nih di Bengkulu? Kan susah nih ditemukan sekarang. Paling familiar itu ada di Rumah Fatmawati. Ya. Di sana yang kita lihat, dari sanalah kami ada ide untuk mengadaptasi ornamen yang ada di rumah adat Melayu Bengkulu itu ke dalam sebuah kain. Seperti itu. Kemudian latar belakang selanjutnya itu adanya keluh kesah dari pengrajin pembatik di Bengkulu itu sendiri.
0: Di Bengkulu.
1: Nanti ibu pengrajinnya menceritakan sendiri nih.
0: Siap.
1: Apa keluh kesah pengrajin sekarang ini, seperti itu Mas.
0: Seperti itu. Jadi kurang lebih nih kayak adaptasilah melanjutkan budaya, cuman kita melalui cetak dengan media lain. Karena mungkin dahulunya kita lihat dari rumah
1: adat
0: yang sekarang sudah langka. Biar budaya itu juga terus lestari, kita aplikasikan ke media batik ini.
1: Benar.
0: Lalu bagaimana sih respon masyarakat ketika batik Lesplang mulai diperkenalkan?
1: Lesplang Mas.
0: Oh iya, Lesplang. Lesplang.
1: Untuk pertama kali batik Lesplang ini di launching atau diinformasikan ke masyarakat itu kita lahir di tanggal 2 Oktober 2025. Baru nih umurnya, baru 8 bulan. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Jadi ketika ini di pertama kita dulu nih yang pakai nih. ketika saya kebetulan kerja di Universitas Bengkulu, ketika dipakai di lingkungan kerja, pendapat dari teman-teman sendiri, bagus nih batiknya, katanya kan, motifnya baru ya, biasanya kalau ini motif batik mana gitu kan, Bengkulu gitu kan, Bengkulu ini punyanya, lah Bengkulu bukannya ini rafflesia, kaligrafi, nah ini yang baru nih, inovasi baru yang kita angkat dari ornamen rumah adat Melayu Bengkulu, oh bagus ya gitu. Untuk respon masyarakatnya sendiri itu sangat tertarik dengan motif yang ada di batik kita. Kemudian kemarin di 2 bulan lalu kita ikut di pameran yang diadakan BI di Berkah, di standnya di BIM kan. Waktu itu lumayan banyak antusias para masyarakat pengunjung BIM untuk mampir ke stand kita untuk menanyakan tentang filosofi dari batik kita itu sendiri.
0: Dari filosofi. Nah, karena kan mungkin sudah memasuki filosofi nih, jadi mengapa sih ornamen rumah adat nih yang dipilih sebagai inspirasi utamanya dalam penciptaan batik Les Pelang?
1: Ya. Pertama itu tadi, karena dasarnya itu sebuah sejarah. Sejarah, terus dari ornamennya itu sendiri dan motifnya itu sendiri cantik, Mas. Dan motif yang ada di rumah adat Melayu Bengkulu itu sendiri memiliki makna filosofinya masing-masing. Seperti motif ini, motif belitung angin. Ini biasanya ada di tiang-tiang teras rumah adat itu. Nah, ini memiliki artinya sendiri, namanya. Belitung angin. Itu memiliki makna yaitu kesejukan. Jadi yang berharap di rumah itu memiliki kesejukan, dapat kesejukan isinya. Kalau dipakai di kain, berarti orang-orang yang menggunakannya bisa memberikan kesejukan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.
0: Luar biasa. Bergeser pertanyaan untuk Ibu Nani ini. Gimana Ibu Nani ya sebagai pengrajin nih yang mungkin kan bekerja sama dengan Mbak Fenty, jadi ketika Mbak Fenty punya konsep, lalu Ibu yang menerjemahkan nih dalam bentuk karya tuh. Nah, jadi adakah sih Bu tantangan tersendiri nih ketika mengadaptasikan mungkin ukiran rumah menjadi sebuah motif batik itu, Bu?
2: Baik, terima kasih Mas Bagas. Tantangan bagi kami pengrajin dalam mengaplikasikan motif yang ada itu, pertama kita harus bisa menyesuaikan kecocokan antara motif satu dengan motif yang lainnya, karena batik yang kita tuangkan dalam kain itu memiliki makna, supaya makna itu berurutan runtut dengan filosofi yang sudah diinikan dari penyedia motifnya gitu. Jadi kita tidak bisa asal-asalan, karena batik itu sendiri maknanya tinggi begitu. Maknanya tinggi. Jadi kita sebagai pengrajin memang harus benar-benar teliti, karena membatik itu sendiri adalah proses kesabaran, proses terapi. Di situ ada lemah lembut, ada kesabaran, ada juga di situ kreativitas. Jadi memang harus sinkron begitu ya, antara kesemuanya.
0: Mungkin nih Bu, karena Bu Nani ini kan sebagai pengrajin nih. Nah, mungkin awalnya gimana sih Bu, bisa diceritakan dahulu gimana bisa terjun di dunia batik, lalu tiba-tiba menjadi pengrajin? Kan pasti kan ada skill yang harus dimiliki nih sebagai seorang pengrajin batik itu, Bu. Apalagi kita ketemu dengan motif Les Pelang yang sangat eksklusif ini, Bu, mungkin. Boleh diceritakan dulu.
2: Pertama, karena mungkin saya darah Jawa ya, ngalir di tubuh saya ada darah Jawa. Dan batik itu sendiri itu kan asal mulanya memang dari Jawa gitu. Jadi dari darah Jawa, kemudian ada nilai-nilai budaya. Kami ingin warisan budaya ini bukan hanya sekedar dikenang, tapi kami benar ingin menjaga dan merawat serta melestarikan budaya itu sendiri. Karena batik secara dunia sudah diakui, tapi keberadaannya kalau tidak kita rawat dan tidak kita jaga itu akan musnah beriring dengan teknologi zaman sekarang. Karena banyak sekarang itu batik dengan teknik printing gitu. Jadi kita pengrajin harus dengan kekehnya memegang teguh pakemnya batik itu sendiri.
0: Jadi ya dari awalnya harus ada dasarnya dulu, akarnya yang kita pegang itu, baru bisa nanti menyebar menjadi cabang. Itu. Terus berlanjut untuk mungkin Mbak Fenty dan juga Bu Nani, mungkin satu-satu nantinya. Jadi kenal sih beberapa motif kan khasnya seperti pohon hayat, angin belitung, dan pakulipan. Nah mungkin dijelaskan sih filosofinya yang terkandung dalam motif-motif tersebut. Mungkin Bu Nani dulu mungkin.
2: Kalau untuk filosofi mungkin yang lebih tahu banyak Mbak Fenty. Ya, Mbak karena Mbak Fenty yang mempunyai desain motif itu sendiri gitu.
0: Boleh langsung Mbak Fenty.
1: Sebenarnya juga untuk filosofi saya juga nggak berani menjabarkan secara rinci dan luas karena memang bukan bidang saya kan Mas. Karena nanti kena tegur sama peneliti dan pakar budaya Bengkulu nih. Untuk, tapi sepengetahuan yang kita ambil, kita adaptasi dari ornamen itu ke kain sendiri. Untuk pohon hayat sendiri itu motif kita nih, ini hayat angin nih, kita namakan hayat angin. Jadi ada pohon hayat dan angin. Nah, untuk pohon hayat itu sendiri, untuk filosofinya itu kan berupa kesuburan.
0: Kesuburan,
1: terus tentang alam semesta. Kemudian angin sendiri itu filosofinya untuk kesejukan. Jadi kemudian ada motif sulur kembang. Itu motif sulur kembang yang di bawah ini.
0: Yang di bawah ini?
1: Ah ya, gabungan dari kembang delapan dan juga sulur. Sulur itu berupa garis seperti ini. Dan
0: sulur
1: juga
0: yang ini?
1: Ya, berupa garis seperti ini itu sulur. Kemudian juga ada daun-daun yang kita kombinasi ke dalam ragam bias daunnya. Jadi selanjutnya ada pakulipan, ini matahari.
0: Ini motif matahari.
1: Secara di ornamen rumah adat ini matahari. Hmm. Kemudian ada motif terbaru, kita juga ada raplesia, tapi raplesianya bukan seperti bunga raplesia. Memang dari ornamen itu bunga raplesianya agak berbeda. Kalau ornamen rumah adat Melayu Bengkulu itu kan bentuknya geometris dan simetris.
0: Geometris dan simetris.
1: Itu tantangan kita dalam dalam mengadaptasi ornamen itu ke kain. Tantangannya itu karena motif yang diadaptasi itu bentuknya geometris dan simetris. Jadi gimana caranya motif ini tidak kaku di badan, tidak kaku di kain. Itu tantangannya kita hadapi. Jadi bagaimana caranya kita mengkombinasikan motif yang kita ambil dari ornamen ini menjadi fleksibel, menjadi enak dipandang dengan tambahan arsen-arsen lainnya.
0: Seandainya. Oh, berarti belum di launching berarti yang ya. Mas Rafael
1: oh,
0: ya. Masih kita nantikan dulu
1: sama.
0: Oke, berlanjut nih. Mungkin balik lagi ke Ibu Nani nih. Jadi saat membatik motif-motif tersebut Ibu, jadi merasakan nih adanya nilai budaya atau mungkin pesan tertentu mungkin yang ingin disampaikan ke khalayak banyak, ke masyarakat mungkin, apalagi nantinya kembali ke masyarakat kan dipakai dengan bangga seperti itu mungkin.
2: Pertama kita menuangkan malam di atas kain itu dengan motif-motif batik Lesplang ini. Pertama karena dari filosofi tadi menceritakan di situ ada kesejukan, di situ ada matahari, artinya matahari itu dia akan selalu menyinari seluruh bumi, begitu kan. Jadi kita benar-benar harus menuangkan itu dengan harapan nanti pemakainya itu akan mempunyai nilai tersendiri. Seperti bahasa Jawa itu kan ada ajining rogo, itu dinilai dari busana itu sendiri. Jadi kalau cerita batik, itu sebenarnya batik kita dengan batik yang luar mungkin sama, tapi apa yang membuat batik itu bernilai dari filosofi, dari story itu sendiri yang akan menjadi sebuah nilai ketika dikenakan oleh pemakainya. Oke, gitu.
0: Luar biasa. Nah sekarang bergeser ke Mbak Fenty nih, jadi Bengkulu ini kan banyak ragam.
1: Iya.
0: Nah mungkin apalagi kan kayak tadi yang sudah pasti menjadi ciri khas yang sudah turun temurun lah. Nah mungkin yang jadi pembeda nih Lesplang dengan batik khas Bengkulu lainnya nih, ada nggak yang identik mungkin gitu?
1: Itu tadi kalau identiknya, karena batik kita sendiri tuh langsung diangkat dari ornamen rumah adat sendiri, dari Lesplang rumah adat Melayu Bengkulu. Sebenarnya kan setiap batik itu kan mempunyai ciri khasnya masing-masing kan Mas. Kayak Seluma itu punya batik bermis. Khasnya yaitu remis. Kemudian di Lebong ada Kaganga, ada Bu. Ini Ibu sendiri dari Benteng ada batik khasnya Sungai Lemau. Harus ada Gunung Bungku dan aliran Sungai Lemau. Ya kan Bu. Nah, seperti itu batik Lesplang sendiri. Apa khasnya? Yaitu khasnya dari rumah adat Melayu Bengkulu itu. Ornamen yang ada itu, motif yang ada diambil langsung dari ornamen rumah adat Melayu Bengkulu. Saat ini kami masih menjaga keoriginalan dari ornamen rumah adat sendiri, karena sebuah filosofi, kalau kita merubah bentuk berarti merubah filosofi yang ada, tapi kami juga menambahkan arsen lainnya untuk lebih membuat batik kita menjadi fleksibel.
0: Fleksibel, jadi sekalian untuk mempertajam karakter
1: ya, gitu ya, Mbak. Benar.
0: Nah, terus mungkin proses kreatifnya nih, Mbak, berapa lama mungkin, dan juga bisa diceritakan nih bentuk ukiran rumah adat menjadi motif batik yang siap diproduksi itu mungkin kemarin struggle-nya sih kayak gimana, mungkin bisa diceritakan.
1: Itu tadi tantangannya itu kan karena ornamen yang ada itu di rumah, di Les Plank itu kan bentuknya geometris kan, Mas. Jadi ketika dipadukan ke arsen lainnya itu kadang nggak cocok nih. Ini bagusnya apa, kayak ornamen yang coming soon ini seperti Raffles-nya. Raffles-nya ini kan bentuknya geometris bulat, terus ada lengkungan-lengkungan seperti daunnya. Kemudian cocoknya apa? Kayak nih kasih butiran tanah nih pinggirnya untuk melambangkan bahwa Raffles-nya ini adanya di tanah gitu kan. Atau ditambah seperti akar. Kenapa akar? Oh, berarti Raffles-nya ini tumbuhnya hidup di akar gitu.
0: Oke, terus mungkin apa yang paling butuh ketelitian nih dalam prosesnya membuat batik motif Les Plank yang mungkin Raffles-nya dulu deh, karena yang coming soon kan yang kita kejar nih.
1: Ini kepengrajin kayaknya
0: ya? Mungkin boleh, Bu Nani juga boleh mungkin. Mungkin ketelitian yang paling pentingnya sih, Bu.
2: Pertama, kami kan produksinya banyak yang batik cap ya, Mas ya. Ada yang batik tulis, tapi hanya beberapa, dan itu premium lah ya kalau yang batik tulis. Nah, karena pertama efisien waktu, kemudian harga juga beda, gitu kan. Jadi kita mengimbangi konsumen yang supaya bisa menengah ke bawah begitu. Nah, untuk batik cap itu sendiri kita butuh telitinya pertama. Lilin atau malam yang kita panaskan itu supaya gimana sih nanti pas dikain tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, karena kalau malam itu dingin dia tidak tembus di kain, hanya motif yang kita inginkan tidak sesuai harapan gitu. Kemudian kalau malamnya itu terlalu panas dia juga akan apa istilahnya ya, melebar begitu ya. Nah, jadi motifnya nanti akan berantakan, walaupun batik itu sendiri tidak ada kata-kata batik itu salah, karena batik itu ada seni di situ. Jadi ketika seni itu kan ada nilai tersendiri begitu ya, dengan tidak ada salah dan benar, tapi kita selalu berusaha menuangkan malam yang di kain itu dengan motif yang sesuai kita inginkan. Jadi terapinya kita ya di situ, kesabaran dan teliti ketika kita menuangkan malam di atas kainnya itu sendiri supaya tercipta motif yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu.
0: Berarti memang skill sangat berpengaruh
2: ya.
0: Apalagi kan Les Plank ini kan termasuk batik yang rumit, tapi juga khusus kan, eksklusif lah hitungannya.
1: Jadi wajar lah harganya mahal ya.
0: Kalau harga sebenarnya relatif, kembali lagi kan. Tapi bagaimana kita kan menghargai budaya.
2: Iya, betul.
0: Menghargai, apalagi siapa tahu nanti bisa jadi pilihan orang-orang jadi lebih tertarik Les Plank, karena Les Plank itu adalah mungkin bisa jadi produk terbaru karena motifnya bisa masuk ke mungkin ke anak muda lah, seperti itu. Nah, terkait dengan anak muda kan, jadi anak muda kan sekarang mulai tertarik nih pada budaya lokal dan juga mungkin produk lokal. Nah, terus bagaimana nih respon generasi muda terhadap batik Les Plank ini? Mungkin beberapa 8 bulan terakhir inilah.
1: Iya. Untuk saat ini, kalau pasar, maksudnya kalau kita petakan secara konsumen ya, Mas ya, yang membeli batik kita itu rata-rata memang di kalangan 25 ke atas, berarti orang-orang yang sudah bekerja dan berada di instansi. Karena memang yang menggunakan batik saat ini adalah orang-orang pekerja untuk saat ini. Untuk Gen Z atau kalangan muda terbatas untuk penggunanya. Jadi misalkan hanya di golongan anak-anak muda seperti duta. Itu pun juga sudah berupa aturan yang dibuat oleh apa sih namanya, mereka tuh paling dinaungi itu.
0: Kayak sudah kontraknya.
1: Iya gitu, menggunakan budaya asli Bengkulu misalkan. Nah, untuk saat ini pemetaan konsumen kita di atas 25 ke atas. Tapi harapan kami ke depan juga tidak terlepas dari anak-anak muda, karena yang kita bawa itu bukan hanya sebuah kain, tapi sebuah cerita, sebuah akar budaya, dan ini yang ingin kita sebarluaskan, bukan hanya di Bengkulu, tapi juga di kancah nasional, bahkan internasional. Lewat mana nih yang bisa kita lakukan? Saat ini media sosial kan, media sosial itu paling cepat untuk menyebarkan informasi. Siapa pengguna sosial media yang paling banyak saat ini? Yaitu kalangan anak muda. Nah, jadi bagaimana batik Les Blanc ini kami harapkan bisa masuk ke dalam kalangan muda. Jadi kami harapkan anak-anak muda juga mencintai batik, mencintai wastra, mencintai budaya asli Bengkulu.
0: Betul. Nah, bergeser ke Bu Nani lagi nih. Mungkin generasi muda juga kan yang sekarang lagi ramai nih. Adakah sih Bu mungkin generasi muda nih belajar membatik? Mungkin tertarik lah, pengen terlibat dalam produksi mungkin di daerah Ibu, atau mungkin sekedar mereka ingin yang datang dari sengaja dari luar daerah pengen belajar membatik, seperti itu.
2: Alhamdulillah sejauh ini ya Mas, kami sebagai pengrajin, untuk anak-anak muda tuh cukup antusias ya mereka. Karena ada dari pertukaran pemuda waktu itu yang dari beberapa provinsi, terus kegiatannya ada di Bengkulu Tengah, itu mereka juga tertarik untuk membatik bersama. Dan dia sampai menjadikan shawl produknya waktu itu. Kemudian kami juga buka kelas belajar untuk anak sekolah juga kami kenalkan. Untuk organisasi-organisasi anak muda juga sering ke sana, seperti Genbi juga mereka belajar membatik ke sana. Saya tanya, nah, apa yang membuat kalian pengen membatik? Mereka bercerita, mereka berharap sama seperti kami. Mereka juga ingin melestarikan dan menjaga warisan budaya itu sendiri. Artinya yang sudah kami rencanakan, yang kami inginkan juga sudah nyambung dengan kalangan anak muda, begitu. Kemudian sekolah-sekolah juga banyak yang sudah berkunjung dan ingin belajar, walaupun dia hanya sebatas sapu tangan, tapi mereka dari situ mereka sudah ada bibitnya, sudah ada niat mereka untuk mengetahui sejauh mana sih batik, tentang batik atau prosesnya, mereka sudah mulai begitu. Jadi untuk anak muda sudah mulai ingin tahu begitu. Banggalah bagi kami pengrajin ya, ketika ada anak muda yang pengen tahu cara membatik seperti apa, terus di situ mereka bisa ada pengalaman baru, oh ternyata membatik itu butuh telaten, butuh waktu yang nggak bisa tergesa-gesa, gitu. Itu kan saya mengajarkan dengan mereka yang belajar di sana bahwa batik itu bukan hanya kain yang kita ciptakan, tapi dengan harapan itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu ada cerita. Dengan mencantingnya, itu penuh dengan keikhlasan, kesabaran, kemudian warna hidup itu kan harus ada warna. Nah, jadi setelah dicanting ada pewarnaan, itu kita simbolkan bahwa itu warna dalam kehidupan, begitu. Kemudian nanti ada penguncian warna. Nah, ibaratnya kita hidup tuh harus ada target, harus ada keinginan yang tercapai, begitu. Jadi selalu kita ceritakan dengan mereka supaya mereka nggak hanya buat kain sudah selesai gitu, enggak. Jadi kita pengennya mereka membatik tapi ada nilai tersendiri bagi mereka gitu.
0: Jadi mereka ini memahami langkah ini sambil diceritain.
2: Iya, betul. Ya.
0: Jadi kenapa harus pakai cantik?
2: Iya.
0: Kenapa harus tangannya harus pas posisinya seperti itu ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
0: Sempat kewalahan enggak, Bu? Seperti itu, Ibu, mungkin karena saking mungkin ada ramenya nih yang pengin berkunjung, sempat kewalahan atau mungkin karena keterbatasan dari manpower-nya, Ibu, mungkin Bu.
2: Sempat Mas, karena waktu itu kami ada dari sekolah SMP itu 100 anak Mas, 100 anak dalam satu sesi. Nah waktu itu mau kami bagi dua, mereka nggak bisa, jadi satu sesi dengan jumlah anak 100. Jadi kami kan pengrajin kami kan banyak tuh, jadi pengrajin kami mempertanggungjawabkan berapa orang. Cuman kalau untuk anak SMP SMA kami masih mending Mas, masih agak mudah lah ya. Yang kami agak susah itu kalau anak-anak SD atau anak-anak TK, itu kan pertama itu bahaya, panas. Jadi kalau anak-anak TK kami melibatkan wali muridnya, jadi wali muridnya ikut biasanya, jadi mama mia begitu ya. Jadi supaya ibunya juga ikut tahu apa itu batik dan anaknya pun terawasi gitu. Tapi kalau untuk anak-anak SMP SMA kami sudah bisa dengan tim-tim kami saja gitu.
0: Berarti kalau Dari kalau misal anak SD itu mereka juga sudah praktek langsung di sana, Bu?
2: Mereka praktek langsung. Kadang kan mereka minta kami sudah menyiapkan gambarnya. Mm-hmm. Jadi mereka ke sana tinggal proses pencantingannya. Mm-hmm. Ada yang memang mau waktu seharian, dia mau dari menggambar, dia ingin menginspirasi sendiri begitu ya. Mm-hmm. Dia punya motif yang digambarkan sendiri. Tapi nanti kalau dia menggambar sendiri itu tidak cukup satu hari, paling besok keringnya itu besok, jadi kami kirimkan saja. Jadi mereka cukup mencanting, mewarna, terus dalam waktu 2-3 jam direbus, besoknya kan belum kering, atau dia bawa tuh masih agak lembab gitu, tapi sudah terlihat hasilnya gitu mas, mereka tuh
0: luar biasa sekali ya, walaupun kewalahan tapi tetap profesionalitas tetap. Ya. Oke, nah jadi untuk pendengar dan pemirsa,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, kembali lagi Sobat Budaya, pendengar dan pemirsa Airport Bengkulu dan juga RRI Net. Kita akan melanjutkan obrolan seru kita, Bu Nani dan Mbak Wente ya. Dan jangan lupa untuk pendengar dan pemirsa, acara ini disiarkan di Pro 4 RRI Bengkulu, Radio Visual RRI Net, dan juga tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di www.rri.co.id. Masih semangat Ibu, Pak?
1: Semangat.
0: Alhamdulillah. Jadi pertanyaan karena sudah mulai merujuk nih ke bisnis ya kan. Nah, mungkin ke Mbak Wente dulu nih. Harapannya nih ke depan agar Batik Les Plang nih semakin dikenal luas dan menjadi ikon budaya nih, strateginya apa tuh?
1: Kalau untuk strategi pasti itu berhubungan dengan pemasaran ya, Mas. Untuk sementara ini kan kita juga belum punya toko nih. Untuk jualannya sendiri kita melalui sosial media. Kita udah ada IG, ada TikTok, ada website juga. Setiap pembelian itu kita kasih barcode. Barcode-nya bang, kayak gini nih. Numpang ya, Mas. Nih, barcode scan-nya. Jadi di sini nanti langsung masuk ke website-nya. Website-nya BLP. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu banyak tentang BLP, latar belakangnya, tentang motifnya, itu bisa masuk ke websitenya. Dari situ kita melakukan pemasaran dan juga dari lingkungan sekitar dulu, Mas. Dari masyarakat tempat tinggal, dari lingkungan kerja, dari situ kita bisa mengenalkan batik itu sendiri.
0: Luar biasa, dari lingkungan sekitar dulu, iya. Paling kecil dulu lah. Mungkin berganti ke Ibu Nani, mungkin Bu, harapan nih terhadap keberlangsungan tradisi membatiknya di Bengkulu nih Bu, mungkin harapannya tuh?
2: Pertama harapan kami dengan batik ini, karena merupakan warisan budaya, jadi yang kita jaga bukan cuma warisan harta benda ya, tapi warisan budaya ini lebih kuat untuk kita menjaganya, dan bentuk kita menjaga itu ya melestarikan, kita gaungkan terus, kita laksanakan terus dengan harapan warisan ini akan terus berjalan dan ada nilai untuk menjaganya itu sendiri. Karena lambat laun kalau tidak kita jaga, tidak kita kenalkan dengan generasi berikutnya juga akan punah nantinya kan. Dan kita ada kesalahan tersendiri ketika kita tidak menjaga apa yang sudah menjadi warisan budaya kita sendiri. Karena segala sesuatu itu butuh tangan-tangan kreatif, butuh tangan-tangan dingin yang menyentuh budaya itu sendiri. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor tentang budaya-budaya, tapi kita buktikan, kita laksanakan, kita ini kan dengan gerak kita masing-masing ya. Jadi ada aksinya begitu ya. Nah, di situ nanti dengan anak-anak itulah kita kenalkan bahwa batik itu seperti ini dan nilainya seperti ini. Jadi kita tidak pernah bosan, Mas, mengenalkan bahwa batik itu bukan sekedar kain, tapi ada nilai tersendiri di sana, ada nilai budaya, ada nilai keagungan di sana. Makanya kalau kita di Jawa itu kan ada motif-motif yang seperti digunakan hanya untuk kalangan raja-raja, begitu kan. Nah, kita walaupun kita di Bengkulu ini tidak mengalirnya ke raja, tapi minimal kita ada batik-batik yang bisa digunakan itu untuk seorang pimpinan. Ya, kita harapannya kan begitu ya. Jadi kita benar-benar menapakkan batik itu ada kelas-kelasnya begitu. Supaya ada nilai tersendiri. Karena ketika batik dikenakan dengan seseorang dan itu batik asli yang dicanting ataupun menggunakan cap, itu akan ada nilainya. Seperti sesuai pepatah itu tadi, jadi pepatah itu tidak akan menyalahi gitu ya. Jadi apa yang diadakan di pepatah itu memang benar nyata ketika seseorang mengenakan batik.

0: instansi-instansi atau tamu-tamu negara itu kan biasanya pakai pengalungan shawl itu
1: Pengalung
0: kan.
1: aja.
0: Nah, terus berkembang ke kain karena permintaan pasar itu, Mbak, kita mau buat baju nih. Bau kainnya ada nggak? Ada, kita buatkan. Terus ke sini, semakin ke sini, Mbak, ah, susah mau kain, mau jahit lagi, mau cari tukang jahit lagi. Bisa nggak? Ada yang siap pakai? Oke, ini dikembangin terus nih. Berjalannya waktu, oke, untuk ready to wear, kita sekarang sudah ada vest, sudah ada hobby belt, sama kalau baju itu kita masih custom, karena kan untuk baju itu agak susah karena LD mainnya kan.
1: Oh, LD.
0: Ya. Kalau untuk ini upaya kita, boleh ditunjukin nggak sih vestnya? Untuk karena tadi mau masuk ke kalangan muda kan, kita buatkan vest. Ini yang aku pakai juga vest nih, yang aku pakai karena untuk anak muda kan lebih ke fashionable kan. Jadi untuk acara-acara formal bisa kayak baju ibu Nani pakai, tapi kalau untuk anak-anak muda nih mau ke kampus bisa pakai vest atau bisa pakai belt kan, yang itu cara kita untuk masuk ke anak muda ini tadi.
1: Berarti mungkin tinggal dibudayakan kalau mungkin kayak orang-orang korporasi kan mungkin ada hari Jumat khusus
0: berarti
1: ke anak muda mungkin kita harus galakkan nih.
0: Ini agak senggol ini wali kota sama gubernur nih. Malam nih. Batik Vespang nih.
1: Ya, siapa tahu kan bisa masuk. Kan lumayan, berarti kan sekalian untuk pengenalan motif baru, melanjutkan budaya dan tradisi. Nah, berlanjut nih, mungkin Mbak Fenty lagi nih, target yang ingin dicapai 5 tahun ke depan nih.
0: Ah, ya. Kalau bicara target yang pasti itu pertama, karena latar belakang kita itu untuk budaya kita dikenal oleh mancanegara, karena kalau setiap keluar itu, Bengkulu tuh di mana sih Mbak? Gitu, kan? Bengkulu tuh di mana sih Mbak? Katanya. Nah, jadi lewat wastra kita ini, kita ingin Bengkulu itu dikenal oleh nasional, terus batik kita juga bersaing di mancanegara. Kalau di Bengkulu, kalau event-event di luar itu kain bersurek udah di mana-mana kan. Apalagi nih selain bersurek yang kita butuhkan inovasi barunya. Ini kita punya batik Lesplang. Apa itu batik Lesplang? Sebuah akar budaya, adat, budaya lokal. Ini diangkat langsung dari ornamen rumah adat Melayu Bengkulu. Ini yang harus kita bawa ke kancah nasional. Kemudian harapan kedepannya bukan hanya kalangan bapak-bapak, ibu-ibu aja yang pakai nih batik ini, tapi juga anak-anak muda ikut melestarikan batik ini sendiri, ikut menggiatkan, menginformasikan batik yang ada di Bengkulu. Kemudian apalagi rencananya, yaitu target kita pengrajin-pengrajin lokal, karena kita nih awalnya memang sebuah pemberdayaan ya mas,
1: pemberdayaan
0: batik Lesplang ini sendiri ada karena ingin membantu para pengrajin lokal kita dengan keresahan mereka yang bersaing dengan batik-batik printing saat ini. Batik-batik printing sudah masuk ke kota Bengkulu itu kan sangat masif ya.
1: Mas Surati, jadi lumayan terganggu berarti
0: iya,
1: keberadaan batik printing nih.
0: Berkonsultasi sama Bu Nani. Iya Mbak, sekarang teman-teman seperti apa namanya travel umroh biasanya pesan batik siap misalkan kan untuk harga yang lebih murah. Sekarang udah printing semua.
1: Sudah printing.
0: Aduh, gimana nih kayaknya kan kalau kita nggak bantu ya bakal mati nih.
1: Betul.
0: Batik kita, wasra kita bakal mati gitu kan. Ya udah kita coba ya Mbak, kita berinovasi baru, kita coba bukan hanya menjual kain tapi menjual sebuah cerita, storytelling. Jadi itu dia, semoga kedepannya batik Lesplang ini bisa menjadi ladang ekonomi lah, bisa membantu meningkatkan ekonomi para pengrajin lokal Bengkulu.
1: Luar biasa sekali. Nah, mungkin karena tadi kan sudah nih ada tantangan nih yang paling gede dari batik printing yang sudah mulai merambah. Nah, mungkin rencana memperluas promosi nih ke tingkat nasional atau internasional itu apakah ada, Pak? Atau mungkin rencananya kayak mungkin kemarin ada ketika di sini batik karnaval. Nah, mungkin gitu. Apakah akan menyasar ke situ juga mungkin?
0: Ya. Alhamdulillah batik Lesplang juga sudah jadi ini ya Mas, binaan BI. Jadi mudah-mudahan dalam rangkulan BI ini batik Lesplang juga bisa mengembangkan sayapnya, ya iyalah, mengembangkan sayap atau ke kancah nasional dengan ya lebih meluaskan lagi produktivitasnya. sebelumnya ada acara berkah juga kita buka stand di sana. Alhamdulillah masyarakat

0: masyarakat juga banyak sudah mengenal batik Lesbang itu sendiri. Dan sebentar lagi apa itu kegiatan KKI ya, Bu?
1: Iya,
0: KKI. Dan mudah-mudahan batik Lesbang itu lebih dikenal di masyarakat luas. Kemudian kemarin di regional ada di Palembang, batik Lesbang juga diikut sertakan untuk mengisi stand di Palembang, kegiatan festival BI juga.
2: Begitu. Mungkin geser ke Ibu Nani, mungkin Bu. Ada nggak sih Bu, mungkin angan-angan Bu sebagai pengrajin nih ketika di Bengkulu ini nih, membuka kelas khusus untuk belajar membatik ini Bu, mungkin apalagi batik tulis nih kan ya, yang paling sulit tuh, tapi mungkin lebih banyak peminatnya seperti itu Bu, karena mungkin ketika dulu Bakas ngelihat di kampung halaman tuh Bu kan sampai sekarang sudah mulai nih anak muda nih, mereka seperti membuat event organizer, datang ke kota misal ke coffee shop membuka kelas membatik seperti itu Bu. Ada tidak?
1: Kalau harapan kami pasti ada ya Mas, karena kita mengenalkan itu kan harus lewat mana saja begitu ya, ketika dengan anak muda mungkin ya seperti yang Mas sampaikan tadi, mungkin kita sambil ngopi, sambil ada kegiatan mencanting bersama begitu kan, karena batik itu ya dicanting bukan diprinting. Jadi slogan kami selalu begitu Mas, selalu kami sampaikan bahwa batik itu dicanting bukan diprinting gitu. Jadi kita menyesuaikan kelas-kelas belajarnya gitu, harapan kita juga nanti ada kelas di provinsi mungkin dengan bekerja sama dengan Mbak Fenty, mungkin nanti kita buka kelas di mana atau di tempat wisata supaya sambil berwisata tapi sambil ada nilai budaya di sana gitu.
2: Luar biasa. Nah mungkin ini buat Bu Nenek juga Mbak Fenty juga nih, mungkin satu-satu dulu lah, mungkin bentuk dukungan yang paling dibutuhkan untuk mengembangkan batik Lesbang kalau untuk Mbak Fenty nih.
0: Ya dukungan dari segala lini ya Mas, dari masyarakat itu sendiri yang kami harap mulai sadar akan mencintai budaya, akan melestarikan budaya. Terus kalau dari pengrajin, kami juga berharap pengrajin tetap menghidupkan batik.
2: Tetap
0: konsisten bahwa batik itu adalah teknik menghias dengan lilin. Karena kalau printing berarti bukan batik, tapi motif.
2: Motif.
0: Kemudian kami juga berharap dari pemerintah daerah juga yang ikut membantu para pengrajin dan juga UMKM Wastra ini untuk mengembangkan usahanya, entah itu dari regulasinya sendiri, aturan, misalkan kata Mas tadi, setiap hari Jumat wajib nih seluruh ASN di Bengkulu menggunakan batik asli Bengkulu misalkan. Kan terserah itu entah batik Besurek, entah itu batik Lesbang, entah itu batik Sungai Lemau. Kemudian dari teman-teman UMKM sendiri juga harus tetap berdiri, tetap memberikan inovasi, tetap memberikan edukasi juga kepada masyarakat maupun konsumennya.
2: Tetap cintai budaya lokal.
0: Iya, benar.
2: Kalau untuk Bu Nani ini, gimana Bu Nani? Dukungan yang mungkin pengennya Ibu ini nanti ke depannya kayak gimana? Atau mungkin bisa ke pemerintah, mungkin pemerintah pengen apa? Atau mungkin pengen ayo tolong berikanlah kami kekuatan nih biar kita semakin kuat, anggapannya contoh bahan baku seperti itu
1: ya tuh. Dukungan itu pasti perlu ya Mas, karena kita pengrajin ini nggak ada apa-apanya ketika tanpa dukungan dari berbagai kalangan gitu. Pertama seperti yang disampaikan Mbak Fenty tadi, masyarakat sekitar itu, karena masyarakat sekitar itu akan juga mempromosikan kita ketika keluar, karena di tempat kami ada batik loh gitu kan. Kemudian pemerintah tuh lebih kuat ya ininya, dukungannya, karena dengan pemerintah memberikan suatu keputusan itu akan menjadikan patokan ke bawahnya gitu. Jadi kalau pemerintahnya sudah ketok palu, otomatis kan yang di bawah pasti ngikut gitu. Kemudian kayak misalnya Mbak Fenty tadi, Bank Indonesia begitu. Nah, Bank Indonesia tuh akan memberikan dukungan penuh ketika memang pengrajin dan pemilik batik itu sendiri konsisten gitu. Nah, seperti alat misalnya kan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu pasti akan dipenuhi ketika kita juga benar-benar berproduksi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nah, terus kalau misalnya dukungan dari pemerintah tadi memang ada ketika coba misalnya di Bengkulu saja dilarang menggunakan batik printing misalnya di kalangan pegawai lah, misalnya pegawai dulu ya Mas. Itu kan nanti otomatis pengrajinnya akan sejahtera Mas. Jadi kita nggak cuman mensejahterakan partai besar, tekstil besar, tapi
0: pengrajin lokal ya.
1: Pengrajin-pengrajin yang kecil-kecil ini akan hidup. Ketika makanya kita dari awal kita tidak bisa akan sendiri begitu. Niat kami pun sebagai pengrajin kita akan menghidupkan sebuah kelompok, sebuah komunitas untuk sama-sama merawat, tapi di situ ada nilai ekonomi, ada nilai budaya. Jadi ketika pemerintah ikut campur tangan dengan keputusannya, kebijakannya, otomatis rakyatnya, masyarakatnya akan ikut berdampak ekonominya gitu. Apa nggak senang Thomas ketika pemerintah ini kok ternyata wah pengrajin yang ada di Bengkulu semuanya bergerak untuk melestarikan budaya, untuk berproduksi supaya bisa dikenakan masyarakat di Bengkulu ini sendiri gitu.
2: Pasti semangat semua pasti.
1: Iya pasti.
2: Ya, mungkin Bu, ada nggak sih keinginan misal anggap aja seperti sertifikasi nih, kalau nggak kayak ini kami nih pengrajin asli dari Bengkulu misal seperti itu yang membatik, karena batik kan walaupun memang dari Jawa ya tapi kan tetap ada nih motif khasnya. Nah mungkin ada pengen nggak sih di Bengkulu ini ada sertifikasi pengrajin nih, ini yang sudah certified, yang sudah pasti dipercaya seperti itu.
1: Kalau untuk pengrajinnya itu biasanya ada mas dikerahkan dari kementerian melalui dinas perindustrian dan UMKM biasanya. Hanya waktunya mungkin sasarannya belum terpenuhi ke pengrajin seluruhnya yang ada di Bengkulu ini. Kami pun kalau untuk sertifikasi pengrajinnya kami juga belum sempat ikut karena waktu itu dari kementerian itu diadakan di Bengkulu dan tempatnya itu di Kepahyang, di tempat Ibu Nur itu dulu kalau nggak salah itu pas kami juga berbarengan acara mau ke Jogja seperti kami ya, tapi teman-teman yang lain yang dari Bengkulu dia sudah memiliki, sekarang sudah ada sertifikasi mereka itu sudah ada, jadi mereka sudah terdaftar bahwa mereka itu pengrajin batik gitu. Kemudian kalau untuk sertifikasi produknya misalnya kayak batik cap itu kan juga ada sertifikatnya bahwa yang kita produksi batik cap. Nah, batik tulis juga nanti tersendiri, ada sertifikatnya sendiri. Jadi, orang akan tahu yang kita produksi itu batik apa saja gitu, atau batik cap kah, atau batik tulis kah, atau bisa batik kontemporer, campuran begitu. Itu ada sertifikatnya masing-masing.
2: Mas. Luar biasa. Nah, kalau sekarang nih ke Mbak Fenty nih mungkin kalau Mbak Fenty kan pasti kepikiran nih pengen buka butik atau galeri nih. Nah, pengen gak sih Mbak di Bengkulu ini dibikin galeri yang dimana seperti kayak Kampung Batik Lawean. Kalau di sini mungkin Kampung Batik Padang Jati.
0: Pengen Mas. Jadi kalau misalkan ada pengunjung lokal ke Bengkulu atau pengunjung luar kota Bengkulu kan ke Bengkulu. Jadi kalau mau nyari batik udah tahu nih sentralnya di misalkan di Anggut nih sekarang kan sentral oleh-oleh. Jadi udah tahu nih para gate-gate-nya udah tahu nih nunjukinnya di sini. Dan khusus itu untuk batik-batik lokal Bengkulu, no printing.
2: Ya, mungkin Mbak Fenty dan Ibu juga nih mungkin pesan-pesan untuk generasi muda nih tentang batik daerah, apalagi yang generasi muda inilah yang wajib untuk mencintai.
0: Ya.
2: Budaya batik daerah Wastra ini terutama kan. Boleh Ibu Budi? Dulu, Bunani dulu boleh.
0: Boleh dulu yuk.
1: Kalau dengan anak muda itu tetap harus kita ini kan ya, harus kita dari karena semua itu harus ada pondasinya. Ya. Pondasi itu benar-benar kita tanamkan secara benar. Dalam artian benar tuh filosofi kita ceritakan, cara teknik juga kita kenalkan supaya mereka tidak kemana-mana nantinya. Dan batik itu sendiri supaya dicintai dengan anak muda itu kan jangan melulu seperti yang Mbak Fenty bilang mungkin hanya kalangan pegawai misalnya orang kerja, tapi bagaimana anak-anak muda yang bisa nyaman menggunakan batik tanpa dipandang kok kayaknya formal jadul, banget begitu ya, jadul kan terkesannya begitu kalau batik. Nah itu butuh inovasi-inovasi pastinya. Jadi ketika butuh inovasi itu kan biasanya anak-anak muda itu kan lebih punya inovasi ya. Oh bagusnya dibuat gini, mungkin dibuat kalau sekarang di Bengkulu itu ikat kepala misalnya begitu kan. Nah terus atau shawl-nya kayak yang Mbak Fenty tadi, karena shawl itu kan melambangkan tanda penghormatan ketika ada tamu kehormatan yang datang, makanya dikalungkan shawl misalnya gitu. Jadi kita ceritakan dan kita ini kan supaya mereka tertarik begitu. Kalau kita kayak gitu-gitu aja kayaknya nggak menarik gitu kan. Jadi di anak muda itu memang yang seharusnya kita terus kenalkan Sari dengan mereka ya, supaya ada pondasi itu sendiri. Kalau kami yang sudah ini kan ibaratnya apa ya, tinggal ini aja ya, ibaratnya tinggal jalani. Kalau yang masih muda-muda kan memang harus benar-benar tahu, karena ketika nanti mereka kehilangan kami yang sudah berumur ini, mungkin kan itu kata siapa sih ya kan gitu. Jadi kalau dari awal kita kenalkan, mereka akan tahu, oh batik itu begini, pakemnya ini batik itu, dan harapannya tuh seperti ini, pasti mereka akan cerita nanti kan.
2: Betul. Jadi paham dari sesi filosofi,
1: ya,
2: dari sesi ketika praktek pengajian pun mereka juga udah paham alurnya harus gimana, ya. Sampai mereka menjadi bangga untuk memakai batik tersebut. Nah, mungkin nih Mbak Fenty nih, jadi mengapa penting nih Mbak bagi masyarakat nih untuk bangga menggunakan produk lokal, apalagi batik Les Plak?
0: Ya, karena kalau kita menggunakan batik, maksudnya menggunakan produk lokal, berarti itu membantu melestarikan budaya kita sendiri.
2: Betul.
0: Terus dampaknya kemana? Kalau budaya kita dikenal oleh masyarakat luas, baik provinsi maupun di luar provinsi, maka orang-orang akan tertarik nih ingin ke Bengkulu, maka mendatangkan para pengunjung dari domestik maupun di luar negeri kan bisa berkunjung ke Bengkulu, untuk ternyata Bengkulu memiliki budaya yang sangat menarik nih. Plus dampaknya kemana? Ke ekonomi lagi, ke ekonomi Bengkulu lagi. Jadi sangat berharap untuk masyarakat sama-sama menjaga kelestarian budaya kita.
2: Luar biasa. Kembali lagi nih Bu Nani. Terakhir Bu Nani, sebagai pengrajin nih, apa harapan Ibu terhadap keberlangsungan tradisi membatik di Bengkulu ini, Bu?
1: Harapan kami pertama, karena kami di Pancamukti itu, rumah produksi kami itu kami beri nama Kampung Batik Pancamukti, Mas.
2: Pancamukti.
1: Walaupun sekarang baru beberapa orang pengrajinnya, tapi harapan kita kan menjadi benar-benar sebuah kampung begitu ya. Jadi kayak yang sampaikan tadi, kayak Kampung Lawean misalnya ya, gitu kan, terus Kampung Batik Giriloyo gitu. Ya. Nah, kami juga dengan nama Kampung Batik Pancamukti juga nanti berharapnya benar-benar menjadi kampung batik begitu. Jadi ketika ada orang di mana sih yang ada kampung batik yang selain misalnya batik Besure misalnya, oh kami di Pancamukti ada kampung batik Pancamukti.
2: Jadi
1: begitu masuk ya, di Pancamukti gerbang itu langsung ada pengrajin begitu. Itu harapan kami ke sana, Mas. Jadi bekerja sama dengan batik Les Plaknya, nanti mungkin apa ya, galeri atau apa tuh akan ada di Pancamukti itu sendiri. Jadi bermacam-macam toko galeri batik ada di Kampung Batik Pancamukti begitu.
0: Amin.
2: Amin. Mungkin untuk Mbak Fenty, boleh closing statement?
0: Iya.
2: Mungkin boleh disampaikan ke pendengar, pemirsa, gimana nih harapannya? Atau mungkin juga sekalian promosi yang sudah ready to wear?
0: Boleh, boleh.
2: Ditampilkan dengan harganya, boleh. Silahkan.
0: Iya. Buat masyarakat Bengkulu, kami berharap batik Les Plak ini memberikan warna baru di wastra Bengkulu. Dan kami berharap batik Les Plak ini dapat memberikan kebanggaan sendiri kepada Bengkulu nih. Kami berharap masyarakat dengan bangga menggunakan batik yang ada di Bengkulu, dan kami juga berharap batik Les Plak ini dapat membantu perekonomian dari pengrajin lokal Bengkulu itu sendiri. Dan kami juga sangat berharap kepada anak-anak muda generasi Z untuk dapat menginformasikan, menyebarluaskan tentang budaya kita, tentang budaya Bengkulu, melestarikan budaya kita. Baik itu melalui batik Les Plak sendiri, baik itu dari edukasi membatiknya itu sendiri. Jadi sehingga Bengkulu ini lebih dikenal lagi di kancah nasional maupun internasional nantinya. Buat teman-teman nih, buat pemirsa yang mau membeli batik Les Plak, itu bisa hubungi kita di sosial media kita, itu di IG batik Les Plak, kemudian di TikTok juga ada batik Les Plak, kemudian di web kita itu www.lesplak.com. Untuk yang ready itu ada di kain, di shawl, di vest, obi belt, dan juga kita bisa custom.
2: Siap, gitu. Luar biasa. Nah, jadi itu tadi Sobat Budaya, obrolnya sangat luar biasa, sangat inspiratif. Kita belajar dari filosofi, dari caranya membatik sampai kita untuk pengenalan kepada semua kalayak yang ada di Bengkulu ini tentang batik Lesplang ataupun batik yang ada di Bengkulu. Jadi dari batik Lesplang ini kita belajar ya bahwa wastra bukan sekedar kain, tapi warisan yang menyimpan filosofi dan identitas. Dengan tema merawat warisan lewat wastra, inovasi budaya lestarikan akar tradisi, kita diajak untuk terus menjaga akar budaya sambil berinovasi agar tetap relevan bagi generasi muda. Jadi terima kasih buat Mbak Wendy, Bu Nani sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan ide, masukan, mungkin juga nanti sebagai pendengar dan pemirsa mungkin siapa tuh tertarik bekerja sama,
1: pengen
2: beli pakai juga siapa tahu. Kita doakan juga biar segera terwujud untuk kampung batiknya. Pasti luar biasa keren pasti, karena kan juga terkenal batik kan di Bengkulu itu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Mbak Wendy sebagai owner batik Lesplang dan Ibu Nani sebagai pengrajinnya. Jadi sampai jumpa untuk di obrolan budaya berikutnya.
1: Salam cantik.
2: Salam cantik.
0: Salam Lesplang.
1: Salam cantik.

0: This is a song about a breakup. It shouldn't sound like heartbreak. More like taking control.
1: Kalau abang lihat, terima kasih sudah masih ngadengin kami di 91.7 Prom PFM Suara Budaya Bengkulu. Barusan di sana dengarkan obrolan budaya ke Dongga Bagas tadi ya, tentang merawat warisan lewat wastra, inovasi budaya lestarikan akar tradisi. Baik, setelah Iko di sana, inilah jam 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadirkan petembang ke ruang hari di sana sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prom FM Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi empat orang Depati Negeri Sembilan, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

suasana di Merapura Sana Brando dengan Eko Sosial untuk tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Eko 1 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru dan petugas hari Eko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu, FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Selamat pagi segalanya di sana, selamat bergabung dengan siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub sarib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Berendo pagi, tentunya di sana yang pai bergabung dengan kami. Selamat bergabung, inilah RRI Programa 4 Bengkulu. Saya Dang Raparaman di Berendo pagi dari pukul 5 tadi sampai kelak jam 10. Ngawani ya di sana di hari yang kedua untuk bulan Juli 2026 itu. Ada yang pai bangun? Nah, di sana kita yang pai bangun. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh di sana. Anda jangan sampai lupa. Karena di sana salat subuh itu membuat kita apa menjadi manusia yang taat, beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Karena masih banyak di sana kita nih perlu kita dalai. Ketenangan itu kadang-kadang menurut kita tenang itu berduit banyak. Cuman itu ada yang berpangkat, rumah besar, berkebun lebar. Padahal di sana kita harus agak paham juga tentang agama nih, dikit-dikit di sana. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Ada doanya di sana, Rabbana la tu'akhisna inna sina aw'aghtona. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang telah terdaya olehnya. Yang mendapatkan pahala kebaikan yang diusahakannya, ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengira kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau kebankan kepada kami beban yang seberat sebagaimana yang telah engkau bankan kepada orang-orang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak berdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa kami. Berilah rahmat kepada kami, engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Itu di sana, itu doa juga. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd 28, Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum min zikrillah, ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang beriman dan tenang, tentram hatinya, mereka dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikir itu tenang, tentramlah hati manusia. Nah, banyak-banyak ingat Tuhan di sana, mudah-mudahan kita mendapatkan keteraman. Selamat pagi, salam bahagia masih dalam lagu-lagu Islami, di sana Afilia Islami sampai kelak jam 6 saatnya kami sampaikan kembali kabar gitu.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Sembilan 1,7 RMI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adik sanak Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE menerima kunjungan General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi di ruang kerja Kepala RRI Bengkulu kemarin 1 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam penyebaran informasi ke pelabuhan untuk mendukung edukasi publik dan juga pembangunan daerah. Kunjungan itu tujuan mempererat silaturahmi sekaligus membuka peluang kolaborasi antara RRI Bengkulu dan Pelindo Regional 2 Bengkulu. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan juga mudah diakses masyarakat mengenai berbagai program kepelabuhan. Sementara di sana, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Bengkulu bekerjasama dengan TFRI Bengkulu mengadakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman Polresta Bengkulu, Rabu malam 1 Juli 2026. Nobar laga yang mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo berlangsung meriah. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan jam 6. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana selamat pagi yang segalonyo, yang lagi sarapan, yang baru bangun. Di mana aja berada sana-sana, inilah Rompet Bengkulu. Salam budaya. Selamat datang bulan Juli, hari yang kedua. Mudah-mudahan berkah, lancar segala gawian kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sempat tadi malam nonton bola, ada yang begadang. Kira-kira di sana kalau kita nonton bola tuh kemana mantap menurut saya? Ramion. Nobar. Seperti tadi malam di sana itu nobar Piala Dunia warnai HUT Bayangkara ke-80 di Bengkulu. Itu rame di halaman Mapolres ya. Di Bayangkara ya, di Polresta Bengkulu. Tadi malam tuh TVRI, ada orang RRI juga, pokok rame situ. Nah, kalau nobar tuh seru di sana, tapi kalau suga ya Piala Dunia nonton kita biasanya. Nah, di sana satu informasi kami sampaikan buat sana-sana kami untuk bicara ngeceh-ngeceh soal Piala Dunia. Tim Inggris memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ini semakin seru di sana setelah menundukkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada pertandingan babak 32 besar hari Rabu 1 Juli 2026 melawan waktu setempat. Malam waktu setempat maksud kami. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras setelah The Three Lions sempat tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Inggris langsung mengambil inisiatif menyerang dengan menguasai penguasaan bola. Namun justru RD Kongo mampu mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-7. Cipenga berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepas penyelesaian yang menggetarkan gawang lawan Inggris tertinggal. Nah, tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan. Pemain bintang Harry Kane, Jude Bellingham terus menekan pertahanan RD Kongo. Meski meribenasi jalannya pertandingan, Inggris beberapa gagal memanfaatkan peluang emas akibat rapatnya pertahanan lawan serta penampilan disiplin para pemain RD Kongo pada babak pertama. Skor 1-0 untuk Kongo. Tuh di sana. Jadi memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur dari berbagai sisi lapangan. Serangan demi serangan dilancarkan tetapi RD Kongo tetap mampu bertahan dengan baik. Perjuangan Inggris akhirnya berhasil pada menit ke-75. Kapten Inggris Harry Kane berhasil menyambut dia. Umpan matang dari sisi sayap menaklukkan penjaga gawang RD Kongo untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut mengakibatkan semangat para pemain Inggris yang semakin percaya diri mengejar kemenangan. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Kembali lagi Harry Kane menjadi pahlawan setelah mencetak gol keduanya dalam pertandingan. Jadi stiker berpengalaman itu memanfaatkan kelengahan lini belakang RD Kongo sebelum melepaskan penyelesaian akurat yang membawa Inggris berbalik unggul 2-1. Tuh, ada sana informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Lah beberapa tim lah dipastikan masuk ke 16 besar, tapi masih banyak pertandingan lainnya. Di sana tetaplah semangat ya dalam dunia olahraga, nonton bareng, jadikan ini memanfaatkan betul di sana. Ya, orang nonton bareng, ada yang jual kopi, macam-macam, ada jual makanan ini, makanan itu, nonton dapat juga kita cuan di sana. Ada Piala Dunia, jadikan ajang silaturahmi dan juga memperluas rezeki.

0: main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore kita jam 5 berangkat selfie, anak itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, Perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompek Bengkulu.

Selamat pagi ya di sana segalanya, salam budaya, salam dari Perempat Bungkulu, masih dengan saya Arfan Rahma. Lagu Kim Kaladang SKA Rock Fashion. Ini lagu Minang di sana. Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat persiapan pelaksanaan program listrik desa gratis. Nah, ini apa di sana? Yang akan menjangkau 30 dusun dan desa terpencil pada 2026. Program yang didukung Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, IKO, diharapkan mampu memperluas akses listrik bagi masyarakat yang selama itu belum terlayani. Pelaksana program akan dibagi dalam dua tahap, 25 lokasi pada tahap pertama, 5 lokasi pada tahap kedua. Wah, ini kabar baik. Ini ada di sana buat sanak-sanak kita yang selamoko belum juga mendapatkan jatah listriknya. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Pemprov Bengkulu mengadakan rapat koordinasi penyelesaian kendala pembangunan listrik pedesaan di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu Selasa tanggal 30 Juni 2026, dua hari lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, jadi pemerintah daerah ini saat itu fokus menuntaskan berbagai persoalan teknis dan juga administrasi supaya segala titik pembangunan dapat segera direalisasikan. Tuh, mudah-mudahan sana-sana kita di sana dak. Nah, di dusun-dusun, di pelosok-pelosok yang belum ada listrik lah, dengan adanya program kok segalanya mendapatkan penerangan. Nah, informasi itu kami sampaikan dari yang Harian Rakyat Bengkulu. Selamat pagi, selamat bergabung ya, bergabung. Selamat menikmati sarapan pagi, selamat bersiap-siap dan selamat begawi untuk hari ini.

0: banyak ya, apalagi tentang ngecek Piala Dunia ini. Kalau kita ngecek-ngecek soal sepak bola di sana, ini salah satu ya, Paraguay ini mencatatkan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026 ya. Setelah dia menyingkirkan Jerman pada babak 3-2 besar. Jerman di masa sana, luar biasa Jerman dari sana. Kalah. Pertandingan yang berlangsung sengit ya, berkisar berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu sebelum Paraguay memastikan kemenangan 4-3 melalui adu penalti. Penjaga gawang Orlando Gil tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan dua eksekusi penalti pemain Jerman, sementara Josh menjadi penendang penentu kemenangan yang membawa Paraguay melaju ke babak 16 besar. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi tim berjuluk La Albiroja. Meski kalah dalam penguasaan bola dan jumlah peluang, Paraguay mampu mempertahankan disiplin permainan bertahan sepanjang pertandingan. Itu luar biasa di sana. Jerman aja lengit gara-gara tubuh nih. Jadi perkembangan sepak bola Paraguay dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari proses regenerasi pemain dan juga pembenahan kompetisi domestik. Federasi sepak bola Paraguay terus memperkuat pembinaan usia muda melalui klub-klub pesta divisi primer, sekaligus memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain muda untuk tampil di level profesional. Nah, informasi dari sana kami sampaikan dari rri.co.id. Pukul 6.54 jelang kami sampaikan kabar kita pada pukul 7 nanti, masih dalam lagu-lagu yang telah kami siapkan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Adisara, tahun ajaran baru 2026-2027 menjadi momentum pemerintah Kota Bengkulu kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah. Bantuan ko diprioritaskan buat siswa dari kalangan keluarga kurang mampu supaya tidak terkendala mengikuti pendidikan. Pemerintah Kota Bengkulu bersama Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu kembali menyiapkan bantuan seragam sekolah bagi peserta didik yang membutuhkan. Program ko rutin dilaksanakan setiap tahun untuk nolong meringankan beban ekonomi keluarga. Sementara kabar lainnya di sana, sebanyak 143 anak stunting di Kota Bengkulu lah nerimo intervensi gizi sepanjang 2026. Bantuan ko berasal ja kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat melalui program Orang Tua Asuh. Nah, pemerintah Kota Bengkulu memperluas penanganan stunting dengan memperluas penanganan stunting dan juga dengan menguncurkan program Orang Tua Asuh. Skema ko tidak cuma melibatkan organisasi perangkat daerah aja, tapi juga sektor swasta dan